0: 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: Roda FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, sepada. Selamat pagi, teman Perodua. Di edisi siar kita, teman Perodua. Untuk hari ini, itu adalah hari Sabtu, 19 September 2026. Teman Perodua, senang dan bahagia sekali. Anda akan terus temani teman Perodua seperti biasa hingga kelar ke jam 9 pagi. Nanti kita akan awali dengan informasi cuaca jam 7.30. Terus juga informasi daerah dari www.dodadri.co.id. Dan juga informasi-informasi lainnya yang bakal Anda hantarkan ke ruang simak kamu hingga kelar ke jam 9 pagi. Awal jumpa kita putarkan terus ada lagu-lagu yang sudah Anda susun OP di playlistnya Perodua FM. Thank you banget banyak kalian yang masih tune in bersama dengan Perodua Melabo yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabo Aceh Barat. Teman Perodua, jangan lupa untuk ikuti kita di media sosial baik itu di Instagram, TikTok dan juga Facebook, kata kuncinya Perodua Melabo. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita RRI_Melabo. Kebutuhan hati dari Kalib J bakal Anda putarkan buat kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semboyan kami 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu Teman Produa dari Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya baru aja mengudara Teman Produa. Dan jangan lupa juga nih Teman Produa untuk ikuti kita terus di media sosial kita, baik itu TikTok, Instagram dan juga Facebook Teman Produa dengan kata kuncinya Produa RRI Melabo. Dan perlu Anda informasikan juga, nanti kita akan mulai banyak informasi mulai dari jam 7.30 diawali dengan informasi cuaca, terus juga informasi daerah lainnya dari www.bmkg.go.id dan juga dari www.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Rudy FM teman terbaik kamu, itu dia tadi ada dari Blackpink dengan Jam teman pro 2. Pagi-pagi memang harus banyak gerak ya, boleh loncat, boleh jalan, boleh apa aja gitu loh. Tahu gak sih, aku saking lamanya itu udah gak olahraga, tadi malam itu aku mimpi jogging. Jadi aku mimpi olahraga aja gitu, kayak secara random aja gitu ya kan. Sekangen itu memang sama olahraga teman pro 2. Karena recently memang the schedule is very tight teman pro 2. Terus juga jadwal on air juga yang wow gitu ya kan. Terus juga cuaca gak mendukung gitu loh. Jadi makanya kalau kayak aku yang lebih memilih untuk olahraga di luar itu is a lot of challenges gitu loh. Kayak the weather ya kan, the time, the moment gitu loh. We have to think a lot ya. Kalau misalnya kayak aku kan suka olahraga outdoor gitu loh. So I think I need to, you know, take a gym member maybe for the next. We will see next month, teman bro. So do you have any recommended like gym places to me? Kalian bisa mungkin suggest ke aku gitu, direct message aku dong di Instagram @harisnandalubis. Mana ada gym di sini aja, mana ada gym di sini aja. Coba rekomendasikan aku, suggest ke aku gitu loh. Tempat gym mana yang kira-kira gak begitu, maksudnya enak, alatnya lumayan oke. Terus juga ya fleksibel, bisa kita fleksibelkan waktu mungkin tergantung kita kali ya. Terus ya mungkin bisa kalian sugestkan mungkin the best place gym in the city. Direct message me ya. So I think next year nambah lagi umur aku. So I think yeah, we need to focusing on you know, building the muscle gitu ya kan. Make a fowl of energy again, ya kan? Untuk lebih healthy, healthy. Waduh. Tapi berdua untuk Aceh Barat hari ini diprediksi untuk cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita update informasi cuaca dulu. Aceh Barat diprediksi hujan ringan untuk hari ini dengan intensitas 23 sampai 30 derajat Celsius, teman berdua. Terus untuk Nagan Raya, Nagan Raya juga sama diprediksi hujan ringan, cuman intensitas suhunya lebih dingin di Nagan Raya, 23 sampai 28 derajat Celsius, teman berdua. Terus untuk Aceh Barat Daya Bilang PD, hujan ringan juga diprediksi hari ini lebih dingin lagi, 21 sampai 26 derajat Celsius. Untuk Aceh Selatan diprediksi hari ini juga hujan ringan dengan intensitas suhu 22 sampai 27 derajat Celsius. Kita ke Aceh Jaya. Aceh Jaya Calang diprediksi hujan ringan juga, cuma suhunya nggak begitu dingin, 22 sampai 29 derajat Celsius. Di Aceh Jaya Calang hujan ringan juga teman berdua untuk hari ini. Dan untuk Kota Banda Aceh juga diprediksi berawan untuk hari ini dengan intensitas suhu teman pro 2 27 sampai 32 derajat Celsius. Kota Sabang diprediksi juga berawan, Kota Lok semuanya diprediksi hujan disertai dengan petir teman pro 2. Itu dia informasi cuaca dari www.bmkg.co.id. So, let's get loose. Get loose. Get loose. Hey baby, I know I see you. Get loose. Hot boys, yeah, I see you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: for it.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Hara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: It's gonna be fucking hard.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun Bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PTN Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Prado RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Ada Crayon Star, ada Crayon dengan Aira Star dengan Ngozi. Judul lagunya bakal aku play buat kamu, teman Prado. Tapi sebelumnya kita update dulu informasi dari www.rri.co.id.

Brada FM, teman terbaik kamu. Berikut ini ada informasi harga komoditas di Aceh Barat berfluktuasi. Pemerintah intervensi, teman Perodua. Harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Barat mengalami fluktuasi. Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan juga OKM Disperindako terus melakukan pemantauan untuk menjaga kestabilan harga di pasaran. Kepala Disperindako Aceh Barat Khairuzadi SSTP ini mengatakan kenaikan harga saat ini terjadi pada sejumlah komoditas diantaranya ayam dan juga gula. Untuk komoditas gula, pemerintah telah melakukan subsidi guna menekan kenaikan harga, teman Perodua. Dan juga menurutnya fluktuasi harga dipengaruhi sejumlah faktor seperti berkurangnya produksi, meningkatnya permintaan, kondisi cuaca, serta momentum hari besar keagamaan. Khairuzadi juga menyebutkan meningkatnya permintaan masyarakat saat momentum tertentu dapat mendorong kenaikan harga. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Teman Perodua, itu dia tadi informasi dari www.rri.co.id. Harga komoditas di Aceh Barat berfluktuasi, pemerintah intervensi. Salah satu lagu dari Crayon Star, Crayon dan juga Aira Star, judul lagunya Ngozi, bakal ku play buat kamu. Ternyata sih jam 8 lebih 30 menit atau setengah 9 pagi waktu Indonesia Barat. Stay tune.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio FM, Radio Melabuh, teman terbaik kamu.

dan teman terbaik kamu, saya Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pradua. Next kamu akan mendengarkan Just More Music dulu, dan next ditemani sama rekan Cynthia nanti gak kelar ke jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di udara.
1: FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat.

Ini Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini kita kembali hadir buat nemenin teman Pro 2. Pastinya di edisi siar hari Sabtu 19 September 2026 nih teman Pro 2. Wah, akhirnya kita udah masuk weekend lagi nih teman Pro 2. Nah, gimana nih teman Pro 2? Apakah hari ini ada apa namanya? Udah ada agenda gitu ya, ataupun masih bingung nih aduh mau ngapain ya, masih pagi. Aduh, tarik selimut dulu ya sambil scroll gitu. Nah, semoga apapun rencana teman Pro 2 untuk weekend hari ini semoga semuanya lancar ya, dan semoga bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kembali nge-recharge energi kita sebelum kita nanti masuk ke minggu yang baru nih teman Pro 2. Nah, seperti biasa teman Pro 2 ya akan menghadirkan lagu-lagu ya buat temenin pagi dan siang teman Pro 2 pastinya ya, dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali

Baik, kamu untuk pertama ini tim mau ngasih informasi ya buat teman periode 2. Untuk informasi pertama yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Komando Resor Militer atau Korem 012 Tengku Umar akan menggelar bakti kesehatan atau baksoskes bagi masyarakat umum di lapangan Tengku Umar di Melabuh pada hari Minggu 20 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur tersebut dipimpin langsung oleh Danrem 012 Tengku Umar, Kolonel Infanteri Darto Esos MM. Nah, berbagai pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial disiapkan secara gratis bagi masyarakat yang hadir, meliputi layanan pemeriksaan kesehatan umum seperti pengecekan gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah nih tahun periode. Nah, selain itu masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan dan pengobatan gigi gratis serta mengikuti kegiatan hitan massal tanpa dipungut biaya. Tidak hanya pelayanan kesehatan, Korem 12 Tengku Umar juga menghadirkan kegiatan edukasi dan juga sosial berupa pelatihan bantuan hidup dasar atau BHD serta aksi donor darah untuk membantu memenuhi ketersediaan stok darah di daerah. Nah, untuk mendukung kebugaran masyarakat, kegiatan juga dirangkai dengan senam bersama dan panitia turut menyediakan stand jajanan gratis bagi masyarakat yang hadir di lokasi kegiatan ya tahun periode 2. Nah, Korem 12 Tengku Umar juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan bakti kesehatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Selain mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat ya tahun periode 2. Masyarakat dapat hadir langsung di lapangan Tengku Umar pada hari Minggu 20 September 2026 untuk mengikuti berbagai kegiatan yang telah disediakan oleh panitia kegiatan atau Pro 2. Akhirnya tahun Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan lupa stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tiana Tahun Pro 2. Nanti punya satu informasi lagi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Bingung mencari ide jualan yang bahannya sederhana tapi punya daya tarik, teman Pro 2. Nah, pisang goreng, madu, keju itu bisa jadi salah satu pilihan nih buat ide jualan kamu. Di mana camilan berbahan dasar pisang ini memadukan tekstur renyah dan rasa manis madu dan gurihnya keju nih, teman Pro 2. Sehingga cocok dijadikan camilan sore sekaligus menu jualan rumahan nih, teman Pro 2, ataupun ide jualan UMKM. Nah, pisang goreng termasuk salah satu olahan pisang yang populer dan mudah banget nih untuk dibuat. Di mana dalam proses penggorengan, komposisi adonan serta kondisi penggorengan dapat mempengaruhi tekstur dan penyerapan minyak pada produk akhirnya di tahun Pro 2. Nah, karena itu pisang sebaiknya digoreng hingga lapisan luarnya matang dan renyah, kemudian ditiriskan sebelum diberi topping. Dimana bagi yang ingin mencoba membuatnya untuk konsumsi sendiri maupun dijadikan produk jualan, resep pisang goreng madu keju berikut cukup praktis nih, teman Pro 2, dan tidak membutuhkan banyak bahan. Dimana bahan-bahannya, kamu cukup siapkan pisang secukupnya, pilih yang matang tetapi tidak terlalu lembek nih, teman Pro 2. Kemudian kamu bisa menyiapkan tepung terigu secukupnya, air, madu, keju parut juga secukupnya, dan minyak untuk menggoreng. Dimana kamu bisa mengupas pisang dan belah sesuai selera. Kemudian kamu bisa campurkan tepung dengan air hingga menjadi adonan yang cukup kental untuk melapisi pisang. Kemudian kamu bisa menyelupkan pisang ke dalam adonan, kemudian digoreng dalam minyak panas hingga berwarna kuning keemasan dan juga renyah. Setelah matang bisa ditiriskan. Kemudian kamu bisa susun pisang goreng dalam wadah, lalu kamu bisa menambahkan madu dan taburi keju parut di atasnya. Nah, untuk ide jualan, pisang dapat dikemas dalam wadah yang praktis dan diberikan topping setelah pisang digoreng agar tampilannya tetap menarik. Di mana penggunaan madu memberikan tambahan rasa manis, sementara keju menghadirkan rasa gurih yang membuat camilan ini menjadi perpaduan rasa yang lebih beragam di dalam Pro 2. Madu sendiri secara umum mengandung fruktosa dan glukosa sebagai komponen gula utamanya, sehingga penggunaannya tetap dapat disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang diinginkan. Nah, data mengenai komposisi madu juga telah tersedia dalam publikasi US Department of Agriculture atau USDA, di mana dari sisi peluang usaha, resep ini cukup fleksibel untuk dikembangkan, di mana penjual dapat menawarkan beberapa pilihan topping atau ukuran kemasan sesuai target pembeli nih, teman Pro 2. Kemasan yang rapi dan juga tampilan topping yang menarik juga dapat menjadi nilai tambah, terutama jika dipasarkan melalui media sosial atau layanan delivery nih, teman Pro 2. Nah, dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses pembuatan yang sederhana, pisang goreng madu keju ini dapat menjadi pilihan bagi yang ingin memulai usaha cemilan dari rumah, di mana modal bahannya juga relatif sederhana, sementara rasa manis dan gurihnya membuat produk ini mudah dikreasikan sesuai selera pasar nih, teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ya'amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiani Tahun Pro 2. Ah, gak kerasa ya Tahun Pro 2. Waktu udah nunjukin pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Nah, buat Tahun Pro 2 dari tadi masih setia bareng Pro 2 ya. Makasih banget udah jadiin Pro 2 sebagai teman weekend kamu nih Tahun Pro 2. Nah, apalagi tadi kalau misalnya suasana pagi tadi udah bikin mood kamu naik, jangan sampai sekarang malah turun ya gara-gara belum dengerin lagu favorit kamu nih. Jadi buat Tahun Pro 2 mungkin yang mau request ya lagu yang lagi sambil rebahan, lagi sambil scroll gitu ya, yang mau request-request lagu silahkan banget ya, bisa kirim ke WhatsApp kita, nanti bakalan tiap putarin ya Tahun Pro 2. Nah, buat Tahun Pro 2 juga mungkin lagi ada yang apa namanya, lagi nyantai gitu ya di rumah gitu, ada juga Tahun Pro 2 mungkin lagi di perjalanan, ada yang lagi ngopi nongkrong gitu ya, atau mungkin juga ada yang dari tadi bilang, alah 5 menit lagi baru bangkit ya, baru mandi gitu. Tapi sampai sekarang tuh masih di posisi yang sama ya Tahun Pro 2, masih rebahan, masih guling kanan guling kiri gitu ya, sambil menikmatin weekend. Tapi gak masalah, apapun aktivitas kamu, yang penting jangan sampai lupa kasih waktu buat diri sendiri, buat nikmatin weekend ya, buat nge-recharge energi. Tapi jangan kelamaan rebahan ya Tahun Pro 2, nanti jadinya ngantuk gitu ya. Sayang weekend kamu terbuang sia-sia kalau misalnya kamu rebahan mulu. Nah, buat Tahun Pro 2 juga yang udah apa namanya punya agenda untuk apa namanya mengisi waktu libur bersama keluarga, semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya, apapun rencana kamu bisa berjalan dengan lancar. Buat Tahun Pro 2 mungkin lagi di perjalanan juga, semoga selamat sampai tujuan, tetap berhati-hati ya, tetap patuhi rambu-rambu lintas ya, gak bosan-bosan buat ngingetin gitu ya. Dan jangan lupa juga buat Tahun Pro 2 mungkin yang baru mau jalan ya, baru mau keluar rumah, jangan lupa cek lagi di jok motor kalau misalnya naik motor ya Tahun Pro 2, udah ada belum jas hujannya gitu. Buat Tahun Pro 2 yang naik mobil, udah ada belum payungnya, karena cuaca belakangan ini tuh agak susah ditebak gitu ya Tahun Pro 2, terkadang nanti sore-sore udah mulai hujan, apalagi buat Tahun Pro 2 yang mungkin perjalanan yang agak sedikit jauh ya, baru pulang nanti sore, itu jangan lupa dipersiapkan segala sesuatunya supaya liburan kamu hari ini lancar Tahun Pro 2 bersama dengan keluarga. Dan Tia doakan juga buat Tahun Pro 2 yang mungkin masih bingung ya mau ngapain hari ini, Tia nanti bakalan ngasih apa namanya rekomendasi gitu ya, mungkin kamu bisa maraton film favorit kamu gitu ya, kemudian bisa rewatch lagi mungkin film-film favorit kamu gitu sambil mengisi mood gitu ya Tahun Pro 2, supaya benar-benar kamu maksimalkan waktu weekend hari ini, supaya nanti waktunya udah Senin datang gitu ya, kamu nggak uring-uringan aduh kayaknya aku belum sempat istirahat gitu. Karena emang istirahat itu penting, meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk sekedar, kalau untuk yang cewek-cewek ya mulai kayak luluran gitu ya, atau memanjakan diri pergi ke spa gitu, ataupun kerimbat, ataupun pijet gitu ya, karena kan kalau untuk Tahun Pro 2 yang bekerja mungkin udah capek duduk seharian ya, pastinya itu pinggang udah mulai gimana ya, kesemutan gitu. Udah mulai pegel, itu saatnya pas banget untuk weekend gini kamu pergi ke spa nih Tahun Pro 2 untuk meremajakan kembali ya, meremajakan kembali tubuh, yang meremajakan kembali rambut gitu ya, yang mungkin seminggu full sibuk jadinya kucel gitu, yang belum sempat perawatan rambut, itu pas banget ya nih, di weekend ini kamu bisa perawatan rambut, mungkin perawatan badan gitu ya Tahun Pro 2, yang karena kan waktu masih panjang ya, masih ada minggu gitu, jadi kita maksimalin dulu di Sabtu, jadi nanti di hari Minggu kita udah tinggal bersantai gitu ya. Ataupun buat Tahun Pro 2 yang mungkin masih penasaran nge-save apa ya resep-resep gitu ya di media sosial, mungkin di Instagram atau TikTok, saatnya kamu keluarkan semua arsipan kamu untuk bisa dipraktekkan secara langsung, mungkin dipraktekkan buat masak, baking gitu ya Tahun Pro 2, ini pas banget waktunya juga di weekend. Nah Tahun Pro 2, ngomong-ngomong nanti soal jajanan, jangan lupa nanti kita di jam 11.30 kita akan ada program UMKM Corner yang hari ini akan ngangkat tema jajanan ceria nih Tahun Pro 2. Jadi nanti ownernya langsung datang ke studio kita, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Buat Tahun Pro 2 juga mungkin mau nitip pertanyaan, boleh banget ya nanti WhatsApp ke WA-nya Pro 2, ntar Tia bakalan tanyain ini. Akhirnya Tahun Pro 2, nanti Tia akan tetap hadirkan lagu-lagu ya, semoga lagu-lagu tadi juga bisa menaikkan mood kamu, buat cocok ya buat nemenin santai siang kamu, karena kan sebenarnya sudah mau siang ya Tahun Pro 2. Dan juga nanti Tia juga akan bagi informasi-informasi lagi, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ngumpul koma 3, Pro 2, RRI Melebo, teman terbaik kamu masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi lagi nih buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuka program kerja dan magang ke Jepang bagi 30 pemuda-pemudi asal daerah tersebut, Letuan Pro 2. Nah, program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran. Di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan program tersebut merupakan hasil kerjasama Pemkab Aceh Barat, Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, dan juga Dinas Pendidikan Aceh melalui cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat. Nah, menurutnya pada tahap awal sebanyak 30 peserta akan dipersiapkan untuk mengikuti program kerja dan magang di Jepang di Taman Pro 2. Ia juga menjelaskan program tersebut diperuntukkan khusus bagi putra dan putri asli Aceh Barat yang dibuktikan dengan KTP dan akta kelahiran, di mana calon peserta minimal lulusan SMA atau SMK dengan usia 18 hingga 28 tahun, di mana persyaratan fisik meliputi tinggi badan minimal 158 cm bagi laki-laki dan 150 cm bagi perempuan. Selain persyaratan administrasi dan kesehatan, peserta juga diwajibkan mendapatkan restu orang tua, patuh dan rajin, tidak merokok, dan tidak terlibat narkoba maupun perjudian, serta tidak bertato dan juga tidak bertindik nih Taman Pro 2. Nah, peserta juga harus memiliki keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Untuk pendaftaran, sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan meliputi fotokopi akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan sehat dari puskesmas, kartu siap kerja atau AK1, SKCK, serta surat keterangan dari kecik nih Taman Pro 2. Tarmizi menyebutkan 30 peserta yang terpilih nantinya mendapat pelatihan bahasa Jepang selama 3 bulan oleh instruktur bersertifikat. Selama mengikuti pelatihan, peserta juga memperoleh fasilitas berupa modul, buku dan tas, serta makan dan minum, serta uang transportasi tanpa dipungut biaya. Selain kuota 30 orang yang dibiayai Pemkab Aceh Barat, pemerintah juga menyediakan kelas mandiri untuk 20 peserta lainnya. Di mana pendaftaran program kerja dan magang ke Jepang dibuka mulai tanggal 21 hingga 25 September 2026 di kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat, Desa Lapang, nih Taman Pro 2. Nah, sementara keberangkatan peserta ke Jepang dijadwalkan pada awal tahun 2027 nih Taman Pro 2. Oke, Taman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro2. Senang banget hari ini kembali hadir ya, pastinya di program UMKM Corner ya teman Pro2. Nah, karena ini udah jam 11.30 ya teman Pro2, ini udah siang-siang. Ini waktunya pas banget ya kalau misalnya kita ngobrolin tentang apa ya, jajanan ya. Apalagi kalau misalnya jajanan ini kan favorit semua orang pastinya, apalagi kayak weekend gini ya, sesuatu yang bikin bisa bikin mood kita kembali atau mood kita naik itu pasti jajanan. Mau yang manis, pedas, gurih gitu ya, pasti semua orang tuh bakalan suka. Nah, pas banget hari ini tema kita adalah jajanan ceria rasanya bikin ketagihan ya teman Pro2. Nah, teman Pro2 hari ini juga Tia enggak sendiri, pastinya Tia udah ditemenin sama kakak owner kita gitu ya. Kakak owner dari jajanan ceria. Kita sapa dulu ada Kak Dewi Sri Rahayuningsih selaku owner jajanan ceria. Assalamualaikum Kak Dewi.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, bisa nyempetin waktu ya, alhamdulillah ya.
1: Iya, ya.
0: Nah, walaupun kemarin sempat di reschedule di tahun Pro2, karena kan biasanya program UMKM Corner di hari Kamis, tapi karena mungkin ada acara lain ya kemarin di hari Kamis, jadi kita geser ke hari Sabtu. Tapi alhamdulillah pas ya Kak ya.
1: Alhamdulillah pas.
0: Karena kemarin mungkin kitanya juga lagi ada kegiatan, kakaknya juga lagi banyak orderan gitu ya. Jadi pas banget, pas memang banget. Cocok banget teman Pro2 hari ini, apalagi weekend kita ngobrolin jajanan gitu ya. Nah, kita akan bakalan ulik ya teman Pro2, gimana sih sebenarnya jajanan ceria ini, menunya apa aja. Siapa tahu teman Pro2 jadinya mikir ya, aduh besok kayaknya aku mau mampir gitu. Oke Kak, nah kita ngobrol-ngobrolin soal bisnis juga ya Kak, mungkin belum tentang tema. Nah, awalnya kenapa Kakak kepikiran gitu ya buat untuk usaha jajanan? Karena kan banyak ya, kalau misalnya kita ngobrolin UMKM, kayak ada yang buat bakery gitu ya, kayak roti segala macam, kemudian kayak cilok gitu-gitu ya. Kenapa Kakak pada akhirnya ngambil jajanan gitu? Apakah memang Kakak dari awal udah hobi masak gitu ya, hobi buat jajanan buat ini ya, buat keluarga gitu? Nah, gimana Kak awal ceritanya nih?
1: Awalnya itu jajanan ceria, makan, kenapa jualnya itu makanan gitu ya. Sebenarnya itu awalnya karena kita itu hobi makan.
0: Hobi makan jajan. Ya. Benar-benar benar.
1: Kan kalau kita lihat di Melabu ini kan terbatas ya jajanan. Paling mentok kita makan ayam geprek seperti itu ya. Jadi tuh kayak dulu pengen makan nasi bakar, cuman udah dilihat di sosmed di mana jualnya, bakar nggak ada. Jadi ya udah. Tapi juga dasarnya itu kenapa ada nasi bakar ini karena saya kan juga ada catering.
0: Oh, ada catering.
1: Jadi ada catering. Nah, kalau menu catering itu kan harus ganti-ganti.
0: Benar.
1: Jadi itu apalagi ya, kayaknya makan malamnya jangan ini mulu gitu kan ya, nasi goreng gini-gini. Ya udah akhirnya tuh cobain nasi bakar deh.
0: Nasi bakar ya.
1: Dicobain, komplain gak ya?
0: Iya. Gitu.
1: Ternyata enggak.
0: Ternyata enggak.
1: Beraniin diri tuh pengen bikin sendiri, tapi kan kayaknya mubazir ya kalau bikin sedikit.
0: Iya,
1: tapi kalau bikinnya banyak nggak ada yang makan. Ya udah open PO awalnya tuh open PO. Alhamdulillah open PO awalnya itu justru ada yang beli gitu. Ada beberapa, sampai satu orang itu 4 porsi ya kakak itu belinya.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, ini cobalah.
0: Iya, kayaknya gitu. Kok banyak yang suka gitu ya.
1: Jadi ya udah dicoba, dijualin, udah selesai satu hari itu open PO, sempat berhenti tuh.
0: Oh, sempat berhenti.
1: Enggak pede. Enggak pede, terakhir buka lagi deh
0: gitu. Oh, buka lagi. Oke. Okay.
1: Pertama itu awal open PO itu kan yang ikan. Nasi bakar ikan suwir.
0: Ikan suwir yang biasanya di dalam itu ya, ada ikan suwirnya.
1: Jadi tuh mikir kayaknya nggak semua orang suka ikan, pasti pengen juga yang ayam
0: bener.
1: Cobain lagi, lihat lagi tuh, ngulik lagi resep-resep di TikTok gitu. Ya udah ngulik-ngulik, disatuin resep ini dengan resep itu, enak. Jadi awalnya nggak pakai kemangi, sekarang udah pakai kemangi.
0: Jadi improve gitu ya Kak, improve terus ya dari resepnya.
1: Jadinya, makin enak ya kalau pakai kemangi gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah open PO ada gitu.
0: Ada yang pesen aja gitu ya, rutin.
1: Ada yang pesen bisa sampai 11 gitu kan satu orangnya. Jadi seneng lah gitu. Terus beraniin diri lagi untuk buka open PO tampah. Gitu
0: yang model tampah.
1: Nasi bakar tampah buat acara-acara. Ya biasanya kan orang bawa tumpeng gitu kan ya, nasi kuning ataupun ya sejenisnya kue-kuean gitu. kali aja ada nih yang mau yang bener. Mau nasi tanpa nasi bakar ini, ya udah dicobain tuh, ada gitu. Ada yang pertama kali ngorder tanpa ini dari Nagan Raya,
0: dari Nagan malah jauh ya.
1: Alhamdulillah. Terus udah mungkin udah dibikin, udah dikemas dengan bagus, di-upload kan ke
0: pasti
1: media sosial. Ada yang nanya, kak bisa yang isi sekian gak? Isi sekian? Bisa. Ya udah, makanya jadinya tuh kayak alhamdulillah nasi bakar ini lancar-lancar terus. Jadi alhamdulillah juga pelanggannya itu gak semua yang dari Melabu,
0: malah dari luar-luar daerah juga ya.
1: Ada dari Aceh Jaya, Nagan Raya.
0: Jauh ya kak.
1: Makanya sampai berarti banyak peminatnya.
0: Iya, karena kan unik ya kak. Karena kan kalau misalnya kita tahu ada acara pasti tumpeng, tumpeng terus tumpeng gitu kan. Atau bolu itu kalau peresmiannya. Ya, tapi kalau misalnya nasi bakar ini kan memang unik gitu ya. Jarang ada yang kepikiran untuk buat nasi bakar jadi tampah gitu ya. Mungkin makanya mereka juga jadi apa ya? Jadi kayak unik nih. Kayak aku mau lain daripada yang lain gitu perayaannya gitu. Makanya mungkin banyak yang order gitu.
1: Ya,
0: oke, nah sebelumnya kan kayak kakak bilang ada catering gitu ya. Berarti kalau dari Jajanan Ceria ini dimulai di tahun berapa? Atau memang kakak udah ada usaha dulu nih sebelum pada akhirnya lahirlah Jajanan Ceria gitu?
1: Kalau Jajanan Ceria ini kan tercetuskannya itu di 2024.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi jauh sebelumnya itu dari 2017 saya udah berdagang. Karena memang hobi.
0: Emang hobi ya?
1: Bahkan dari kuliah itu berdagang juga, beli dulu waktu kuliah kita tuh jualan sepatu, jadi dikirim tuh ke Melabo. Jadi ada kakak saya yang jualin ke teman-teman kantornya. Ada di situ.
0: Jadi kayak apa, just tip gitu ya?
1: Iya, makanya seneng kalau sekarang kan just tip gitu ya.
0: Bener, sekarang bahasa kerennya just tip gitu kan.
1: Setelah itu 2018 saya tuh buka toko baju anak-anak.
0: Oh, toko baju.
1: Karena buka tokonya sambil kerja enggak efektif.
0: Benar, enggak maksimal
1: jadi
0: ya.
1: Jadi keteteran lah si toko ini. Tutup. Terus apa ya, kayak enggak bisa berhenti gitu ya, enggak bisa diem, pokoknya harus ada. Kita jualan cemilan waktu itu, keripik sama kukis-kukis gitu. Alhamdulillah lancar juga sampai banyak itu reseller-reseller yang ambil sampai 20 kilo berapa kilo gitu dia jualin lagi. Terus karena saya kemarin itu keguguran berhenti lagi. Jadi baru lama vakum, baru 2024 itu buka lagi.
0: Buka lagi.
1: Awalnya juga keripik juga.
0: Awalnya keripik juga.
1: Terus bosan lah.
0: Iya.
1: Gitu. Nyari esteler kan di Melabo banyak estelernya, tapi waktu itu lagi booming-boomingnya esteler creamy.
0: Bener.
1: Udah dicobain kayaknya aku
0: kurang
1: lebih
0: cocok
1: di
0: gitu ya.
1: Esteler jadul yang gak creamy gitu. Tapi gimana dibikin lebih enak gitu kan ya. Kalau esteler jadul kan itu pakai santan. Nah kalau di Jajanan Ceria pure susu semuanya. Gak ada yang namanya santan gitu. Terus setiap hari juga gak disimpen-simpen buat besok, enggak.
0: Jadi memang fresh gitu ya.
1: Untuk hari ini aja gitu. Makanya awalnya itu open PO lah si esteler ini.
0: Oh, berarti memang kayak kita ngetes pasar dari open PO gitu ya. Benar-benar.
1: Open PO lah dari teman-teman kan. Ya udah banyak yang mau sampai kenapa bukalah kedai di pertama itu di depan Wisma Bunda Kota Padang. Kenapa dibuka? Karena kan yang beli juga jauh-jauh dari Aceh Jaya bilang, "Kak, kejauhan kalau dari rumah kakak." Kan rumah saya di Gampak kan.
0: Oh, di Gampak.
1: Kejauhan dari rumah kakak, kami bingung muter-muter. Ya udah, carilah, dapatlah di situ. Jadi ongkir pun kan pelanggan lebih murah.
0: Benar.
1: Kalau ke rumah kan lebih mahal. Ya udah, buka di situ. Buka di situ terus saya buka di situ habis keguguran juga tuh. Itulah karena kan kita lagi suasana hati gak mood
0: bagus,
1: karena masih sedih gitu ya.
0: Bener.
1: Ngapain gitu. Ya udah, bukalah. Dukungan dari suami juga kan. Alhamdulillah buka lagi di sana. Rame. Terus karena ini kayaknya badan gak kuat nih, iya, gitu. Kejauhan dari rumah ke sana.
0: Benar, iya jauh.
1: Ya udah balik lagi, open PO dari rumah aja. Dari terus rumah. Nerima catering kan dari salah satu perusahaan di Aceh Barat. Ya udah sibuk sama itu,
0: sama catering. Iya.
1: Makanya lah ada di nasi bakar terus buka.
0: Berarti yang lebih seringnya memang nasi bakarnya ya, karena kan termasuk di bagian menu catering gitu ya.
1: Iya, makanya karena kan bikin nasi bakar catering lebih buat dijual.
0: Iya, benar-benar benar-benar.
1: Gitu. Terus baru buka di depan kantor bupati.
0: Oke, berarti sekarang udah di depan kantor bupati ya.
1: Samping Mokos.
0: Samping Mokos. Nah, buat Omong Pro 2 mungkin yang mau jalan-jalan tuh buka setiap hari.
1: Setiap
0: hari dari jam berapa, Kak?
1: Dari jam 10 sampai jam 10 malam. 10
0: oh, pagi ke 10 malam. Teman Pro 2, apalagi kalau misalnya Omong Pro 2 lagi weekend kan, bangun pasti siang ya, Kak. Molor gitu kan. Bisa mampir Teman Pro 2 ke Jajanan Ceria di samping Mokos tadi ya, Kak. Ya, oke. Nah, kalau media sosialnya sendiri ada, Kak? Mana tahu ada Teman Pro 2. Aduh, kayaknya dari jauh-jauh bisa nih diantar gitu ya, bisa nih dipesan gitu. Mungkin mereka mau ngechat DM atau di via apa nih, Kak?
1: Di Instagram kita ada Jajanan Ceria Melabo.
0: Okay.
1: Terus kalau di Drive juga kita ada, di aplikasi Drive ada.
0: Ya.
1: Kalau di WA nanti juga di Instagram ada. Di TikTok juga Jajanan Ceria Melabo.
0: Oke, boleh spill Kak nomor WA-nya sekalian ya ke sebelah situ.
1: 0823 620445.
0: Oke, buat Teman Pro 2 ya yang mau cari jajanan atau mungkin seleranya sama gitu ya, dengan kita enggak suka es teler yang krimi-krimi gitu. Mau cari es teler yang jadul ataupun es teler yang mungkin sesuai dengan selera kamu. Dan buat Teman Pro 2 juga mungkin yang bukan orang Melabu kan mungkin rindu ya dengan nasi bakar gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita dari luar Melabu kan biasa ada banyak ya jual nasi bakar. Memang kalau di Melabu ini memang masih sedikit ya, Kak, kalau kita lihat jualan nasi bakar. Buat Teman Pro 2 mungkin yang kangen ya rasanya nasi bakar gitu ya, kemudian udah kangen banget, pas nih bisa ke Jajanan Ceria, bisa ya tanya sama owner Kak Dewi ya. Kalau tahu kamu mau buat acara yang beda gitu, lain daripada yang lain gitu, pengen buat tumpeng tapi bukan tumpeng yang seperti biasa dengan nasi kuning, tapi bisa dengan nasi bakar nih, teman berdua nasi bakar tampah gitu ya, jadi acara kamu pasti bisa lebih spesial pastinya ya. Oke, nah berarti kayak kakak tadi strateginya itu coba dulu pancing dengan PO gitu. Benar. Ya, baru nanti bisa menentukan menunya ini bisa dijual atau enggak di apa namanya tokonya kakak gitu ya. Selain itu mungkin ada enggak, Kak, kira-kira strategi lain atau kakak lagi mau meracik menu baru? Enggak, atau fokus aja dulu nih dengan nasi bakar gitu.
1: Kayaknya untuk sekarang fokus dulu untuk nasi bakar. Karena kan permintaannya alhamdulillah banyak.
0: Iya.
1: Jadi fokus ke sini dulu. Takutnya nanti kalau banyak menu justru keteteran, rasanya juga jadi berubah.
0: Nah, benar. Kalau misalnya ngomongin rasa nih, masuk ya. Banyak orang mungkin yang punya bisnis UMKM yang punya tantangannya itu gimana caranya bisa konsisten rasanya. Apalagi kayak udah viral gitu ya, Kak, udah banyak banget orderan masuk gitu. Terkadang kan agak sulit mengontrol kualitas rasa. Kalau dari kakak sendiri gimana nih? Sebagai apa ya, pengalaman catering gitu ya. Karena kan kalau catering gak mungkin sedikit ya, gak mungkin cuma satu atau tiga box aja. Pastinya kan udah banyak gitu produk yang masuk dan keteteran masaknya ya, porsi besar gitu ya. Gimana cara kakak bisa pertahanin dan konsisten, bisa konsisten gitu untuk dari sisi rasa?
1: Kalau untuk rasa, kita cara mempertahaninnya itu masaknya itu kan gak sekaligus gitu ya. Maksudnya ada waktunya. Jam sekian sampai sekian kita masak catering dulu. Jam sekian kita nyiapin ke nasi bakar. Seperti itu. Jadi kayak bumbu-bumbunya juga kita enggak yang udah dibikin terus dikulkasin gitu ya, biar ini besok tinggal. Enggak, kita fresh.
0: Memang
1: setiap
0: fresh
1: hari
0: ya,
1: itu kita bikin fresh. Terus untuk jaga rasa juga, kita selalu setiap ada pelanggan yang beli, apakah baru ataupun udah berkali-kali, kita pasti tanya. Nanti kadang-kadang kita nge-DM kan, Kak, gimana rasanya, kalau ada yang kurang kabarin. Gitu. Jadi makanya insya Allah sampai sekarang itu rasanya itu tetap sama
0: ya,
1: nggak beda. Bahkan kalau kita kadang itu kan kita susah nyarinya itu kemangi ya.
0: Iya, kemangi. Nah, dan nggak bisa disimpan lagi kemangi ya.
1: Jadi tuh kadang-kadang kita minta maaf, Kak, hari ini kalau ada yang order kita ngasih tahu dulu sebelum dia udah beli kan, bilang, Kak, hari ini tuh nggak ada kemanginya, apa boleh, kayak gitu kan ya, daripada nanti pelanggannya kan kecewa.
0: Benar.
1: Karena alhamdulillah kebanyakan pelanggan Jajanan Ceria itu Banyak yang udah repeat order.
0: Okay.
1: Itu lagi yeah, pelanggannya. Ya di situ kita senang gitu loh. Berarti dia percaya dengan jajanan ceria.
0: Iya, berarti memang hubungan kita dengan customer itu memang penting banget ya Kak, kita jaga ya menurut Kakak. Karena kan berarti bisa terbuka ya menerima kritik. Karena kan kalau misalnya kita nerima kritik, apalagi kritik positif ya, bukan menjatuhkan gitu ya.
1: Benar.
0: Itu pastinya kan bikin usaha kita semakin bagus pastinya ya Kak. Berarti setuju ya Kak, kita menjaga. Gimana nih kalau misalnya dari Kakak ya tipsnya buat menjaga hubungan, selain mungkin nerima kritikan atau kita nanya dulu nih sebelum dikritik ya, ada yang kurang gak Kak, atau kita konfirmasi misalnya ada sesuatu yang gak ada dalam kelengkapan menu kita, kita konfirmasi dulu. Nah selain itu kira-kira ada gak tips dari Kakak supaya menjaga apa konsumen yang udah biasa repeat order nih, supaya nanti ya tetap berulang gitu untuk pesannya?
1: Iya, kalau dari kami pribadi tuh ya, kalau untuk menjaganya itu ya sebenarnya gampang. Kita itu jangan memperlakukan konsumen itu seperti konsumen, tapi kita perlakukan sebagai teman, keluarga. Jadi tuh ya nggak apa-apa dibilang mungkin ada konsumen yang sok ramah ini ya kan tapi ya nggak apa-apa. Itu caranya jajanan ceria gitu. Jadi nggak cuman hubungannya itu di sekedar Kak beli udah selesai.
0: Bener.
1: Tapi di luaran itu nanti kalau memang si pembelinya masih ingat, kita saling sapa juga di luaran gitu. Kadang-kadang juga pembeli nggak buka Kak, kok di sini gitu. Jadi ya kita tuh nggak pernah nganggap pembeli itu orang luar gitu. Jadi siapapun yang udah beli di Jajanan Ceria berarti dia keluarga besar Jajanan Ceria.
0: Itu teman produk tipsnya ya, gimana kita cara apa namanya membangun hubungan ya dengan namanya konsumen. Karena kan konsumen itu ya yang beli produk kita gitu ya. Jadinya kita harus benar-benar ngejaga supaya ini jangan lari nih gitu.
1: Benar-benar.
0: Kalau bisa tetap puas dan dengan kita mungkin dengan kita mungkin menjaga hubungan kita dengan konsumen itu, jadinya konsumen merasa istimewa gitu ya Kak. Jadi kan ngerasa, aduh kok aku kayak diistimewain sih gitu, kayak aku jadi pelanggan tetap, padahal aku cuma beli sekali gitu ya. Itu loh mungkin nilai plusnya dari Jajanan Ceria, bisa bisa menjemput bola gitu ya, nanyain feedback, kemudian bisa membangun relasi gitu, walaupun mereka mungkin beli ya jarang gitu, tapi kita bisa ingat gitu ya. Itu penting banget Taman Pro 2. Memang kalau buat Taman Pro 2 yang mau mulai usaha UMKM mungkin gak harus di makanan seperti itu ya, di bidang lain juga penting kita bisa buat customer tuh nyaman gitu ya, konsumen tuh nyaman dan bisa membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Oke, kayaknya ada yang nanya ini Kak. Mungkin kita bisa apa nih, nah ada yang bertanya dari Kak Lara buat Kakak nih ya. Di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat, banyak nih pelaku usaha yang berlomba-lomba untuk ciptain menu yang viral nih ya Kak ya, harga yang menarik, kemasan yang unik. Tapi kalau misalnya tren berubah, semuanya itu bisa cepat ditinggalin. Kalau menurut Kakak gimana nih cara Jajanan Ceria membangun sesuatu yang lebih kuat dari sekedar tren, sampai pelanggan itu datang bukan karena penasaran, tapi karena yang benar-benar ngerasa bahwa produk ini punya alasan untuk terus dipilih. Nah kalau menurut Kakak gimana nih?
1: Dari awal kita itu mulai berbisnis, berusaha ini, kita itu selalu punya prinsip percaya diri dan komitmen. Jadi kenapa sih percaya diri? Ya kita percaya diri aja, ini dagangan kita enak loh, makanan kita enak gitu. Pasti enak, makanya dijual gitu. Jadi mau itu hanya viral sementara, mau enggak, tapi karena kita ini udah percaya diri, ya tetap lanjut.
0: Tetap
1: mau
0: lanjut.
1: Ada di satu, dua, tetap
0: tetap kita lanjut ya.
1: Terus komitmen terhadap nih kayak gini, kalau mungkin cuma Jajanan Ceria ya di Melabo dengan PD-nya untuk makanan yang dijual itu dengan paket lengkap. Ada buah, ada sayurnya.
0: Kayak tadi waktu buka, wah jarang banget yang ngeliat gini ya.
1: Makanya ada itu yang membuat Jajanan Ceria berbeda dengan jajanan-jajanan lainnya gitu. Makanya kalau dibilang ntar viral, udah viral habis lah waktunya, terbit yang lain lagi jajan. Tapi insya Allah kalau Jajanan Ceria mau viral nggak viral, mau masanya kapan, tetap yang dijualin itu nasi bakar sama es teler
0: ya,
1: itu primadonanya.
0: Tetap paket lengkap gitu ya.
1: Paket lengkap.
0: Oke, jadi nggak cuman karena viral-viral sesaat, atau misalnya nih ada yang viral lain, kayak misalnya Dubai Chewy Cookie gitu, padahal bukan marketnya kita gitu ya, bukan spesialisasi apa spesialisnya kita gitu, tapi tapi kita coba buat gitu. Tapi yeah, pada akhirnya nanti kalau udah gak viral lagi ya udah hilang itu menunya. Makanya sebenarnya kita lebih konsisten mikir kita tuh targetnya seperti apa, target konsumennya kemana, kemampuan kita yang paling oke-nya tuh apa gitu. Ya kayak lebih ke seperti itu ya Kak, biar bisa mempertahankan usaha, apalagi di bidang kuliner ya. Saingannya lumayan, luar biasa banyak ya Kak, kalau saingan kuliner nih ya.
1: Sekarang apalagi nasi bakar udah banyak kan, tapi tetap kita mau ribuan pun yang jual nasi bakar di Melabo, tetap kita percaya diri, punya kita terenak pokoknya.
0: Iya, yang penting kita pede gitu ya. Kita apalagi kadang orang, aku mau mulai tapi takut, ragu gitu. Tapi yang penting mulai aja dulu, pede dengan apa yang kita punya gitu ya. Karena ada juga kemarin yang bilang Kak, kalau misalnya kita jual pasti ada yang beli ya. Kalau nggak ada yang jual, siapa yang mau beli gitu ya kan? Kalau misalnya kita nggak mulai, ya gimana gitu? Kita mau tahu hasilnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kayak Kakak ini kan ngelola catering gitu ataupun jajanan-jajanan yang memang udah Kakak tentuin itu jadi menu. Gimana nih? Apakah ada tantangan gitu Kak ya? Pastinya kan jualan enggak selalunya ramai gitu. Ya enggak selalunya ada banyak pembeli. Gimana nih kalau misalnya di waktunya sepi, apa nih yang kira-kira Kakak lakuin? Apakah ramai terus gitu ya? Apakah belum pernah ada kesempatan sepi gitu? Kalau jajanan ceria gimana nih Kak?
1: Kalau untuk pedagang itu pasti ada pasang surut ya.
0: Benar.
1: Kadang sepi, kadang ramai. Kadang hari ini perkiraan hari Kamis nih bakalan ramai nih. Ternyata sepi.
0: Sepi.
1: Gitu ya. Ya udah, kita tuh tetap ngalir aja. Jangan pantang menyerah gitu. Hari ini kita itu cuma laku 3, besok paling kita laku 30 gitu.
0: Iya,
1: pasti.
0: Jadi pede gitu ya.
1: Ya makanya dibilang percaya diri gitu.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kan kalau di kita berjualan ini, kita kan tantangannya itu satu lagi, kita tuh menghadapi gak 1-2 orang.
0: Iya, benar.
1: Kenapa dibilang harus pede? Yang kita hadapi itu ratusan orang, puluhan orang, ratusan orang. Dengan lidah yang berbeda-beda.
0: Benar.
1: Mungkin
0: selera yang beda-beda. Ya, gitu ya.
1: Dia sukanya asin.
0: Iya.
1: Kak, ini kurang asin. Terus jangan langsung kita kaget, bikinnya besok kurangin garam kayak gitu kan ya. Terus si satunya lagi bilang, "Kak, ini hambar." Terus kita asinkan lagi, jadi kan plin-plan. Makanya harus dibilang percaya diri, resepnya segitu, takarannya segitu, tetap segitu.
0: Iya.
1: Mau cocok enggak cocok ya beginilah nasi bakar jajanan ceria.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Jadi emang harus sesuai dengan ciri khasnya kita ya. Bener. Jangan kayak terombang-ambing, yang kritik, ini kayaknya kurang pedas, yang ini kepedesan gitu. Ya gimana caranya kita bisa konsisten gitu ya. Jadi emang kunci utamanya tuh konsisten ya, dari soal rasa, dari soal kita hubungan dengan customer gitu ya, dengan semangat pastinya ya Kak. Itu yang paling penting teman produk, semangat. Karena walaupun yang namanya kita jualan pasti ada pasang surut, ada yang mungkin gak laku gitu ya, ada yang masanya kita laku keras gitu ya. Jadi memang semangatnya tuh harus semangat pede, ini pasti laku gitu ya. Itulah yang membuat mungkin usaha kita bisa berkembang dan bertahan gitu ya Kak. Nah kalau misalnya ngobrolin soal menu nih ya, ini kan kalau tadi kayak Kakak bilang kayak ada ikan, ayam, yang paling sering di order itu yang
1: ayam.
0: Isian apa?
1: Ayam. Dulu pernah tuh ada dua menu kan, ikan dan ayam.
0: Iya.
1: Jadi tuh si ikan gak ada yang nyariin.
0: Gak ada yang nyariin.
1: Kasian dong dia, dicuekin. Ya udah terakhir itu jajanan ceria, udah mutusin kita jual yang ayam aja. Kalau kayak ikan, kayak cumi itu kita bikin kalau ada yang order banyak.
0: Kalau ada yang order
1: kayak tampah, "Kak, aku maunya nasi bakarnya cumi ya." Baru kita bikin. Ataupun, "Kak, aku maunya nanti 10 yang cumi, 10 yang ikan, 10 yang ayam." Kita bikin. Tapi kalau untuk stok di outlet, kita tetap yang ayam.
0: Tetap yang ayam ya. Nah, kalau misalnya dengan harga ayam ya, Kak, sekarang kita apalagi kita kalau misalnya ibu-ibu ya, bukan pelaku usaha aja udah pusing, apalagi pelaku usaha ya. Nah gimana Kakak menyiasatinya dengan harga ayam yang gila-gilaan ya belakangan ini?
1: Iya benar.
0: Gimana itu
1: Kalau untuk kita nggak akan mengurangi porsi dan nggak akan kita cari ayamnya yang murah.
0: Yang mana yang murah?
1: Namanya ibu-ibu, tapi kita udah punya tempat langganan, jadi harganya tetap, walaupun naik di pasar naik, tapi di tempat langganan kita tetap sama,
0: tetap
1: karena
0: sama.
1: Ya itu konsisten tadi kita untuk jual beli ayamnya aja kita nggak pindah-pindah kok.
0: Iya, jadi itu emang penting tuh, perlu cari langganan ya. Kalau kamu pindah-pindah terus gimana kalau dapat harga murah gitu ya. Oke, ngomongin harga, berapa nih Kak harganya? Pasti Nomor 2 udah kepo kan gitu ya.
1: Untuk harganya itu nasi bakar jajanan ceria itu harganya
0: Rp25.000. Oh. Berarti Rp25.000 udah dapat paket lengkap
1: udah
0: ya.
1: Udah paket lengkap ada buahnya. Jadi ada. Udah makan mau cuci mulut ada buah.
0: Ada buahnya. Karena biasanya kita kalau misalnya habis makan apalagi yang berminyak, berlemak ya, kalau misalnya enggak ada buah tuh kecarian pastinya ya Kak. Kayak biar paling lengkap emang udah Rp25.000 pas nih teman Pro 2 udah dapat nasi, ada proteinnya ya, ada kemudian udah ada seratnya, udah ada buahnya nih teman Pro 2, ini pas gitu. Kalau es telernya Kak berapa?
1: Kalau es teler itu Rp15.000.
0: Rp15.000. Oke. Okay. Ini dua aja menunya atau ada menu lain?
1: Harusnya itu ada lumpia ubi coklat, tapi karena hari ini tuh kita enggak bikin. Makanya tapi lumpia ubi coklatnya juga primadona nih.
0: Primadona.
1: Jadi semuanya yang di jajanan ceria itu ada pelanggannya masing-masing. Okay. Jadi ada yang apa dia tiap hari belinya lumpia, terus ada yang es teler, terus ada yang nasi, terus jadi tuh memang udah punya pelanggan masing-masing.
0: Udah punya fans masing-masing ya.
1: Jadi kalau dibilang yang mana sih primadonanya? Semua, karena memang ya itu percaya diri tadi enak.
0: Kita pede pasti ada yang suka nih ya. Bener. Pasti ada yang selera ini gitu ya. Jadi kalau misalnya orang lain mungkin kayak kritik, ah enggak enak, ah itu berarti bukan selera dia. Intinya itu bukan
1: dia.
0: Bener, berarti bukan kamu pasarnya gitu ya. Jadi emang kita harus pede teman produknya ya, pede, konsisten gitu ya. Kemudian bangun hubungan yang baik, apalagi kita jualan harus ramah ya. Kalau misalnya kita jualan jutek, kadang kan suka emosional gitu ya Kak, apalagi lagi banyak orderan gitu ya, kemudian lagi banyak yang ngechat PO gitu, tapi kita juga tetap harus ramah nih teman Pro 2, kalau misalnya ada yang tidak sesuaian dengan produk yang kita tawarkan, kita harus infoin ke pelanggannya, jadi pelanggan bisa tetap percaya gitu ya Kak. Oke, nah ini kan udah mau durasi ya 4 menit lagi. Nah ada rencana gak Kakak untuk mengembangkan mungkin ya, nambah menu lagi atau mengembangkan mau punya cabang gitu ya, apakah ada rencana mungkin di masa depan ada seperti itu?
1: Mungkin kalau untuk sekarang gak nambah cabang dan gak nambah menu ya. Karena saya tuh ngerjainnya dari A sampai Z itu sendiri loh. Bukan gimana, tapi belum bisa percaya sama orang kalau untuk membantu ngeracik gitu.
0: Khusus sekarang untuk kan, resepnya ya.
1: Karena mikirnya gini, kalau saya aja yang bikin setiap hari pasti ada bedanya rasanya, apalagi kalau orang lain gitu. Jadi takut juga, selalu kan menjaga kualitas. Takut mungkin nanti di suatu hari kita ada kesempatan untuk buka lagi cabang lain, terus lebih ramai lagi ya. Mungkin itu
0: mungkin ya,
1: akan
0: di masa depan ya.
1: Tapi untuk sekarang ya insya Allah seperti ini aja cukup.
0: Seperti ini cukup. Pernah tembus berapa porsi Kak? Paling rame?
1: Paling rame itu kita udah ratusan porsi.
0: Udah ratusan porsi per hari?
1: Iya, karena kan memang gak di satu orang yang pesen. Tapi karena ada yang lain lagi. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Paling rame momen apa nih Kak? Ada peringatan apa gitu ada enggak?
1: Atau kemarin paling ramenya itu pas masa baru pulang haji.
0: Baru pulang haji.
1: Jadi bawa tampah semua kan.
0: Okay.
1: Jadi di situ alhamdulillah ladang cuan juga.
0: Ladang cuan. Siap. Jadi memang ada momen-momennya ya. Apalagi kalau misalnya kayak catering kan, kalau ada perayaan-perayaan itu mungkin lagi yang banyak orderan gitu.
1: Bener.
0: Ya Kak. Oke. Okay. Berarti kalau untuk sekarang rata-ratanya berapa porsi terjual Kak setiap hari?
1: Setiap hari itu tergantung. Kalau di lapak itu kan enggak menentu.
0: Bener.
1: 20, 30, 50 seperti itu kan.
0: Okay.
1: Tapi kan di samping itu kita nerima orderan yang dari online ini.
0: Iya.
1: Dari situ makanya ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sampai ratusan.
1: Kalaupun enggak sampai tapi hampir lah.
0: Hampir. Oke. Okay. Itu udah kram tangan ya Kak ya.
1: Udah kram banget.
0: Pegelino ya.
1: Ngelipet-ngelipet.
0: Bener, pegelino itu udah pasti, tapi itu namanya resiko kita berbisnis ya. Kita harus juga all out gitu ya, semua tenaga kita curahkan ke usaha kita supaya customer juga puas gitu. Oke. Okay. Terakhir Kak. Terakhir teman Pro 2 kayak enggak terasa ya.
1: Iya.
0: Terakhir mungkin Kakak ada pesan enggak ya buat teman Pro 2 di luar sana yang mungkin baru mau mulai buka usaha tapi maju mundur gitu ya. Maju mundur ragu gitu, gimana nih aku bisa berhasil enggak ya kayak gitu. Ada enggak sih pesan yang mungkin Kakak sampaikan ke teman Pro 2 di luar sana? Sebelah sini boleh.
1: Oke, untuk teman-teman Pro 2 kalau bagi kalian yang mau mulai usaha ya seperti yang di awal tadi, bagaimana jajanan ceria itu mulai usahanya ya kita harus pede dan berkomitmen. Ya kalau kita udah punya rencana untuk kita berjualan, baik itu makanan, minuman atau apapun, ya udah pede aja, ini makanan yang akan saya jual pasti enak dan laku keras. Udah seperti itu aja. Mau nanti gimana keadaannya di pasarnya, ya udah. Itu resiko kita. Kita harus siap menerima resiko, mau rame mau enggak, ya udah, itu jalanin aja insyaallah. Kita kalau udah bismillah pasti akan ada jalannya.
0: Oke, okay. Rezeki gak akan ketukar gitu ya, Kak. Benar. Jadi semua porsinya tuh pasti ada gitu. Jadi yang penting kita mulai dulu, kita jalanin dulu, kemudian kita berusaha dan tetap semangat gitu pastinya ya, Kak. Oke, okay, teman Pro 2, itulah tadi ya ngobrolnya enggak terasa ya, udah setengah jam kita ngobrol bareng Kak Dewi tentang penjajanan ceria dan juga inspirasi-inspirasi tentang bisnis ya, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, tips simpulin kalau teman Pro 2 udah mau buka usaha gitu, maju terus gitu ya, semangat, pede gitu kayak yang dibilang Kak Dewi, pede aja dengan rasa yang kita punya. Kalau misalnya ada orang komplain berarti mereka mungkin bukan pasar kita, tapi kalau misalnya ada kritik gitu ya tentang mungkin kelengkapan atau apapun yang ada di dalam produknya kita, itu pasti kita bisa terima dan improve. Tapi kalau misalnya soal rasa, kalau kita udah menyesuaikan standar, ya udah pede gitu ya dengan rasa yang kamu mungkin punya ataupun tawarkan ya teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2 udah selesai ya untuk program UMKM Korea kita hari ini. Terima kasih Kak Dewi ya, udah menyempatin waktu ya buat datang ke Pro 2 dan bagi-bagi inspirasi pastinya ya buat teman Pro 2 di luar sana yang mungkin mau buat bangun UMKM ataupun mau jualan. Ya, terima kasih banget Kak untuk inspirasi dan pengalamannya. Kita doakan sukses terus, rame terus ya. Amin. Yang order. Amin. Gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 juga kalau mau jajan itu di depan, di samping Mokos gitu ya. Buat teman Pro 2 mungkin yang mikir, aduh aku kayaknya makan siang kemana nih, karena udah jam makan siang teman Pro 2 jam 12 ya. Pas banget buat teman Pro 2 mungkin bisa mampir ke outletnya Jajanan Ceria nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 terima kasih banget udah stay tune terus di program UMKM hari ini. Dan akhirnya tiap padankan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI, media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial, pemerintah, dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, gak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

93 Pro2 dari semua buat teman terbaik kamu masih bareng Tian teman Pro2. Nah tadi kita udah sama-sama ikutin teman Pro2 program UMKM Corner. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman Pro2 yang mungkin mulai kepikiran mau buka usaha gitu, tapi bingung nih ya mulai dari mana, kemudian apa aja sih kira-kira nanti dari tantangan-tantangannya aku bisa ngelewatin atau enggak. Tadi semoga bisa jadi inspirasi dan insight yang baru ya buat teman Pro2 di luar sana nanti mau ada kepikiran untuk buka usaha. Nah Tian masih tetap akan menghadirkan lagu-lagu ya buat teman Pro2 yang pastinya seru ya, dan juga nanti Tia akan bagiin juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.33 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan zuhur dikumandangkan. Teman Pro 2 akan menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang lancarkan dan amal dari ibadah sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar. Allah

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produe_melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.

Perkawinan Nomor 1 Pasijambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Ngumpul 3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nanti punya informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.
3: Belum ada satu bulan.
2: Dua atlet menembak asal Aceh, Derli Amaria Putri dan juga Sultanul Aulia Ma'ruf, dipercaya memperkuat tim menembak Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Keikutsertaan keduanya menjadi bagian dari kontribusi atlet daerah dalam memperkuat prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional. Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah atau Dek Fad, memberikan dukungan kepada kedua atlet tersebut pada hari Kamis 17 September 2026. Dukungan itu menjadi bagian dari perhatian pemerintah Aceh terhadap atlet daerah yang membawa nama Aceh sekaligus Indonesia dalam ajang olahraga internasional. Di mana Asian Games ke-20 di Aichi, Nagoya berlangsung pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026. Sementara cabang olahraga menembak dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 17 September hingga awal Oktober di Aichi Prefectural General Shooting Gallery ini teman Pro 2. Nah, Derli Amalia Putri merupakan atlet asal Kota Langsa yang telah menekuni olahraga menembak sejak tahun 2010. Ia memiliki sejumlah prestasi nasional, diantaranya meraih medali emas nomor 10 meter pistol mixed team, perunggu 25 meter pistol putri, serta perak 10 meter air pistol putri beregu pada PON ke-21 Aceh Sumut 2024 nih teman Pro 2. Di mana prestasi Derli berlanjut pada kejurnas menembak multi event di Cimahi, Jawa Barat. Dan pada tahun 2024, ia juga meraih emas nomor 10 meter air pistol putri, kemudian meraih perak nomor 10 meter air pistol mixed team dan perunggu nomor 10 meter pistol putri beregu pada tahun 2026. Derli yang juga berdinas sebagai anggota Polri dengan pangkat Bribtu di Polres Langsa, kini mendapat kesempatan memperkuat tim menembak Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sementara itu, Sultanul Aulia Ma'ruf merupakan atlet muda asal Langsa yang kini berdomisili di Banda Aceh dan telah menekuni olahraga menembak sejak tahun 2018 di Taman Pro 2. Pada PON Aceh Sumut 2024, Sultanul meraih emas nomor 10 meter pistol mixed team dan perunggu 10 meter pistol, di mana prestasinya di tingkat internasional berlanjut pada SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand, di mana Sultanul meraih emas nomor 10 meter pistol beregu serta perunggu pada nomor yang sama. Di mana tahun 2026, Sultanul juga kembali mencatatkan prestasi dengan meraih perunggu pada nomor 10 meter pistol men junior individual pada Asian Championship di New Delhi, India, di tahun Pro 2. Ia juga meraih perak di 10 meter pistol team pada 48 CSA Shooting Championship di Taipei, serta perak nomor 10 meter pistol mixed team pada kejurnas menembak multi-event di Cimahi, tahun Pro 2. Nah, dengan rekam prestasi tersebut, Sultanul dipercaya memperkuat tim menembak Indonesia di Asian Games 2026 bersama Derli, tahun Pro 2. Nah, keikutsertaan Derli dan juga Sultanul di Aichi Nagoya menjadi kesempatan bagi dua atlet asal Aceh untuk membawa nama Indonesia di arena Asian Games sekaligus menunjukkan kontribusi atlet daerah dalam memperkuat olahraga nasional. Oke, datang Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembol yang kami angkat selawat RRI.
1: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
4: 90,3 Pro2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2 gak kerasa banget ya, jam udah menunjukkan pukul 13.32 waktu Indonesia Barat. Nah, buat teman Pro2 lagi ngapain nih? Semoga tuh juga udah selesai, makan siang gitu ya. Kemudian udah selesai sholat dan udah lagi beristirahat ataupun menikmati waktu bersama keluarga. Dan buat teman Pro2 mungkin yang lagi di jalan, semoga juga selamat sampai tujuan dan tetap berhati-hati di perjalanan dan pastinya juga tetap harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang teman Pro2. Nah, teman Pro2 tuh punya informasi seputar kuliner nih teman Pro2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.
5: Seperti orang-orang berdas.
4: Kimchi sering banget dikenal sebagai makanan Korea yang dengan rasa pedas dan asam yang khas. Namun cita rasa kimchi ternyata berbeda-beda nih teman Pro2 berdasarkan wilayah, bahan, dan juga cara pengolahannya. Dimana melansir Wikipedia tentang kuliner regional Korea, perbedaan tersebut berkaitan dengan sejarah dan kondisi geografi setiap wilayah. Dan hingga akhir abad ke-19, jaringan transportasi Korea itu belum berkembang baik sehingga daerah mempertahankan cita rasanya masing-masing. Dan kondisi geografis juga mempengaruhi bahan pangan yang tersedia di setiap daerah nih teman Pro2. Di mana Seoul Eats mencatat wilayah selatan cenderung lebih menggunakan banyak ikan dan memiliki masakan lebih asin serta pedas. Di mana perbedaan karakter tersebut terlihat pada berbagai jenis kimchi di sejumlah wilayah Korea nih teman Pro2. Di mana Korea Jongang Daily bahkan membahas beberapa kimchi khas berdasarkan daerah pembuatnya. Kalau misalnya di Seoul, salah satu jenisnya adalah kimchi lobak berbumbu udang asin, di mana kimchi tersebut memiliki aftertaste yang ringan dan pernah disajikan untuk keluarga kerajaan. Sementara itu, Provinsi Jeolla memiliki kimchi daun sawi khas Dolsan, teman Pro2, di mana kimchi tersebut menggunakan ikan teri asin, cabai yang direndam air, dan juga udang giling, di mana rasa kimchi Dolsan juga dipengaruhi kondisi lingkungan setempat. Dan sumber yang sama menjelaskan bahwasannya iklim laut yang hangat dan tanah berpasir membuat daun sawinya itu juga lebih lembut. Dan Gyeongsang Selatan juga memiliki rasa variasi kimchi yang khas dari Hamyang nih teman Pro2. Bumbunya yang menggunakan ikan teri asin, cabai merah, biji perila, dan juga bawang putih. Cara pembuatannya pun membutuhkan ketelitian di mana bumbu tersebut dioleskan pada daun perila satu persatu agar meresap secara merata nih teman Pro2.
5: Yeah.
4: Nah, di provinsi Chungcheong terdapat dongcimi yang cenderung lebih ringan dibandingkan kimchi pedas pada umumnya. Korea Jongong Daily juga mencatat adanya variasi dongcimi yang menggunakan air dari sumber mata air Chojong, Netawan Pradua. Nah, sementara itu Gangwon memiliki myeongtae kimchi yang menggunakan kaldu polok sebagai salah satu bahan utamanya. Kaldu tersebut dipadukan dengan bawang bombay, jahe, bawang putih, dan juga saus udang, Netawan Pradua. Cara lebih luas, Soul Eats menjelaskan bahwa karakter kuliner Korea memang dipengaruhi oleh kondisi geografis, di mana wilayah pesisir banyak memanfaatkan ikan, kerang, dan juga rumput laut, sedangkan daerah lain mengandalkan hasil pertanian setempat. Perbedaan tersebut membuat kimchi tidak selalu punya karakter rasa yang sama dan juga berlaku di seluruh Korea, ada tahun perdua. Dan variasinya juga berkembang mengikuti bahan lokal, kondisi wilayah, serta tradisi kuliner yang diwariskan, ada tahun perdua. Jadi buat Produa, siapa nih pecinta kimchi? Kimchi apa nih? Atau kimchi jenis apa yang kamu suka di tahun Produa? Mungkin bisa bagi informasi nih ya ke WhatsAppnya Produa. Oke, teman Produa, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa dari Melabotuan, terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah. Nah, ini nih yang sering kejadian di kita. Emang kenapa sih? Deket juga. Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus. Maksudnya, hari ini ke warung nggak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita nggak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar. Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ. Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat. Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi. Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
2: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
1: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
2: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
1: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
3: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
4: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Wah gak kerasa ya teman Pro 2, waktu ini menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Artinya sebentar lagi udah mau jam 2 siang nih teman Pro 2. Saatnya Tia juga udah usai gitu ya perjumpaannya dengan teman Pro 2. Jadi Tia juga harus pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah stay tune terus dari pagi tadi jam 9 pagi sampai sekarang udah mau jam 2 siang. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang tadi udah ikutan program UMKM Corner ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 juga jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kamu juga akan ditemani oleh Tami teman Pro 2. Nanti juga di jam 4 sore kita ada program Music Planner yang kita siarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan saya juga mohon maaf apabila selama siaran tadi teman Pro 2 dari jam 9 sampai sekarang udah mau jam 2 ada mungkin kesalahan pengucapan ataupun kata-kata, Tia mohon maaf. Nah akhir kata teman Pro 2, Tia harus pamit ya. Tia mau melanjutkan weekend, buat teman Pro 2 juga harus melanjutkan weekend ya teman Pro 2 ya, tapi pastinya harus ditemenin sama Pro 2 RRI Melabo. Oke deh teman Pro 2, akhir kata Tia ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat weekend. And

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Kamarisal SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Hei Jam, kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mat, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
2: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
1: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, iya kan?
2: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
1: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai, makanya banjir. Bener gak sih?
2: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
1: Nah, bener banget. Tepat sekali. Karena air gak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara,
1: tetap di udara. Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabo, Facebook Produe RRI Melabo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ini teman berdua. Sorry ini buat kamu yang lagi santai, yang masih sibuk dengan aktivitas, atau nih mungkin baru aja selesai beres-beres dan sekarang nih waktunya rebahan sambil ditemani radio kesayangan. Nah, balik lagi nih bareng Tami di Perdua Melabo 90.3 FM, tepatnya di tanggal 19 September 2026. Senang banget nih bisa kembali nemenin sorenya teman berdua dengan musik, informasi dan obrolan yang pastinya nih bikin sore kamu makin asik. Buat teman berdua yang lagi di perjalanan nih, tetap fokus dan hati-hati di jalan ya, jangan lupa kamu juga bisa nih terus mengikuti siaran Produe Melabo melalui YouTube streaming RRI Melabo. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.3 FM Produe Melabo, karena masih banyak nih yang bakal kita bagi sore ini. Tetap stay tune di RRI Produe Melabo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman, berdua setelah selesai menunaikan sholat asar, semoga hati ini lebih tenang dan siap lanjut di menemani sore bersama berdua melabu. Nah, tepat pukul 16 pas waktunya nih kita masuk ke program Musik Printer. Buat kamu yang punya jiwa kreatif, suka musik, tertarik dengan dunia usaha, atau nih penasaran bagaimana musik bisa jadi peluang dan ruang untuk berkarya, program ini pas banget nih buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.3 FM berdua melabu, dan kamu juga bisa nih mengikuti siaran kami melalui YouTube stream RA melabu. Yuk kita nikmati Musik Printer, tetap bareng berdua karena inspirasi bisa datang nih dari mana aja.
1: Nih, ini cuaca kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.
3: Waktunya sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend.
5: Sore ceria weekend.
6: Scalp, here come the roses.

0: Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di sore ceria weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru. Di sore hari ini dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davi di internasional dan juga nasional Top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Produe Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produe. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Produe. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedabumi. Halo, selamat sore, Om.
1: Selamat sore, Om
0: Erla. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Om. Om Rio, gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh
0: di tempat gue, Bintaro. Di Bintaro hujan ya?
1: Hujan.
0: Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Iya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung. Ya.
1: Mendung.
0: Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, semua. Bener, bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, iyalah satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke. Okay.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Okay. Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Ya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya. Oke. Boleh dong, Om, dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Okay. Halo, Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya. Bella ya. Belina.
0: Belina. Oke.
1: Okay. Penyanyi. Suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah.
1: Dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
1: Hasnul.
0: Hasnul. Pak Hasnul. Ada Pacik Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oh, oke. Nah, jadi
1: kita ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Produe, kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh, Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan, oke. Okay.
1: Jadi P jadinya.
0: P, iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti ya, Om ya? Oke.
1: Dan film trilonya oke. Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, misalnya gini bang, gini. Oh, oke sih musiknya.
0: Oh, oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke.
1: Okay. Dikasih rumah, dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Oh, mendadak lah. Oh, gitu. Oke.
1: Okay, sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Oke.
1: Okay. Itu berkat si Aib.
0: Oh, berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh, ada Kangnya.
0: Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke, okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging banget, jujur. Karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Oh, megah. Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Oke, okay. Sebelumnya ini karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang.
0: Nyebrang sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya,
0: ya?
3: Benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
0: Oh.
3: Sampailah di titik okay, ini yang bagus.
0: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan bang aibnya juga sih.
0: Bang aibnya juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada.
2: Nggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang nggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Gitu. Nah akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Di bagian situ.
0: Mm-mm.
2: Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin udah jadi. Oh ini okay, kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke. Okay.
2: Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke,
2: okay, gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar okay, lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa.
2: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, temu produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk apa video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Ah, oke. Okay.
1: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, sekarang jadi akhirnya dewasa
2: dia
1: karena lagu tersebut
0: gitu.
2: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke, oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke. Okay. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih. Dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu. Selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya,
1: Aib ya.
0: Dramatis. Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin kuartirnya tuh volcano kemarin nggak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak Ci, di film ini Pak Ci sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce musik videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Musik videonya, iya.
0: Oke.
2: Dan juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitulah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Oke.
2: Satu, nah versi kedua itu versi Belina sama Aik perform dan piano gitu. Nah saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya itu udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi rilis ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu.
0: Nah,
2: takdir sudah menentukan. Terus liriknya itu semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya. Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah enggak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih

0: aku pada keluar di kepala.
1: Oh.
0: Udah ini udah sedih-sedih. Wah, keluar semua.
1: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak Eci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya. Ini sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu, ini melampaui ekspektasi kamu gak, Belina?
2: Secara apa?
1: Secara music dan karakter.
2: Iya sih.
1: Oke.
2: Karena pertama, ini juga single pertama aku ya.
1: Oke.
2: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak okay, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
1: Okay. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib.
3: Yeah.
1: Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
3: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
1: Okay.
3: Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi. Gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
1: Iya, betul.
3: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu. Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu gitu. Nah, itu dia sih.
1: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Pak Cik Hasnul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih, menurut Kang Aib gimana?
3: MV ini menurutku gimana ya Bang ya?
1: Gimana tuh?
3: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
3: Iya, karena kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Hasnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin. Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending.
1: Untuk endingnya.
3: Karena kan endingnya meninggal tuh kan. Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya nggak dapet. Ya udah, di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah Om, informasinya.
1: Oke.
3: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
1: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibawa ke rumah sakit.
3: Iya,
1: ya.
3: Gitu.
1: Oke. Tapi overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
3: Banget.
1: Iya.
3: Belina gimana?
2: Suka.
3: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita cast berempat di depan itu. Kita nangis-nangisan.
1: Oh ya, serius. Oke.
0: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
1: Oh.
0: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
1: Krunya ikut nangis ya.
0: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
1: Oh. Nah, waktu syuting ya.
0: Waktu syutingnya baru tahu. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
1: Keren banget ya. Wow. Okay, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
0: Alhamdulillah
1: semuanya suka. Dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman Produ, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman Produ, masih di Produ FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya. Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata memang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Enggak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini pertama kali
1: ini
0: berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar perdana.
0: Pilot project ini.
1: Iya, first project.
0: Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Jadi
1: waktu syuting tuh kaget lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang. Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Pak Ci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya. Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience.
2: Iya,
0: ya.
2: First experience.
0: Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Beli yang pertama, dari Kang Asmo pertama?
3: Iya, sebenarnya kalau selama masih bisa di direct-nya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Okay.
3: Nah, kalau dari dia, okay, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Okay.
3: Dia udah punya poin. Oh, okay, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu nggak mungkin memang.
0: Okay.
3: Gitu. Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
4: 10 jam
3: dengan beberapa scene.
0: Okay-nya
3: cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Kang.
3: Jadi itu 10 itu 10 jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba
3: setidaknya. Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa walaupun nggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Okay. Ada yang kayak gitu, kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Bisa
3: kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Okay.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih.
0: Lebih bisa didirect ya.
3: Karena kan dia dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang didirect ya pada akhirnya.
3: Betul. Nice.
0: Okay. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Ya,
0: gimana akhirnya?
5: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
5: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng. Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia. Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal. Ya kan, akhirnya Aib setuju. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke,
5: okay. Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasno juga, Bang Hasno, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke. Okay.
5: Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya benar.
5: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
5: Produksi udah keren, hasil udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, ya terus kedepannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain. Terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
5: Di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Ip talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
5: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke, oke. Jadi
3: kayaknya bakal seru sih.
0: Seru. Nah, dicoba tuh. Nah, dicoba tuh.
5: Caranya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya. Yeah.
5: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
5: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album.
0: Oke.
5: Okay. Untuk diriku yang bernyanyi. Selama ini kan nggak pernah nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
5: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
3: Oh, harus, harus.
5: Gitu.
3: Harus. Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan iya.
3: Yang mau launching.
5: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
3: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Produ FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cihasnul dulu, silakan Pak Cihasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
3: Serem.
0: Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih Pak Cik. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
5: 1 juta viewers ya.
3: Amin.
0: Amin, amin. Amin, amin, amin.
3: Amin, amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
0: Oke.
3: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati, okay. Dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Asik. Aib Muhammad, luar biasa. Quotes of the day. Dari Wilina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan
2: kita
0: ya.
2: Kita
0: doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Ci
2: ya? Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Ci? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
5: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal.
0: Okay.
5: Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu.
0: Okay.
5: Itu dulu yang paling penting. Mm. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik.
0: Okay.
5: Kan tujuannya itu.
0: Mm.
5: Karena kan tetap ini kita jualan produk dan produknya sudah ada.
0: Okay.
5: Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini.
0: Okay.
5: Jadi aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi. Gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor lagi.
5: Iya, 3 minggu itu keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga ada punya porsinya masing-masing.
0: Iya, kan? Dia juga punya waktunya.
5: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
5: kalinya lu Om.
0: Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya.
4: Amin.
0: Semoga 1 juta views ya.
4: Amin.
0: 1 juta views minimal.
4: Minimal.
0: Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang.
4: Amin.
0: Gitu.
4: Amin.
0: Oke, okay, thank you so much ya udah pada datang sini.
4: Terima kasih.
0: Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca. Hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh. Facebook Pro 2 RRI Melabuh.

siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: it gonna be?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.
3: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih. Jangan lalu ya.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: runway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya.

0: Nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
0: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, gak terasa nih hari mulai beranjak petang. Saatnya kita berhenti sejenak dari aktivitas karena azan maghrib sudah tiba. Buat teman Pro 2 yang beragama muslim, yuk siapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Tinggalkan sejenak kesibukan, tenangkan hati, dan mari kita sambut waktu maghrib dengan penuh rasa syukur. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman Pro 2 yang menjalankan. Setelah ini Pro 2 Melabuh kembali akan kembali menemani kamu dengan musik dan program-program menarik. Jadi tetap stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.
3: Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM teman Pro2 dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro2 Molapo bersama Dava yang bertugas untuk edisi hari Sabtu tanggal 19 September 2026 hingga berakhir pukul 24.00. Nanti Dava akan temani malam kamu dengan beragam musik dan juga informasi bertepatan dengan malam minggu ya teman Pro2, malamnya anak muda untuk menikmati suasana malam di seputar pusat kota Molapo, mungkin sambil nongkrong ya, menikmati secangkir kopi hangat atau juga dinner bersama keluarga ya. Pastinya momen yang sangat spesial untuk di malam ini bersama keluarga sambil mendengarkan lagu-lagu hits yang terus akan Dava hadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti tuntas kebersamaan Dava yang bertugas. Baik, teman Pro2, Dava informasikan waktu berkumandang azan Isya untuk wilayah kota Molapo dan sekitarnya untuk di kesempatan malam hari ini pada pukul 19:44 waktu Indonesia Barat, dan tentunya teman Pro2 ada sekitar 15 menit lagi ya untuk teman Pro2 yang sedang menantikan waktu berkumandang azan Isya untuk di kesempatan malam ini. Dan kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah Dava susun di playlist Pro2 untuk menemani malam kamu. Eh, Dava ucapkan selamat malam. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro2 RRI Molapo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
3: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bautista featuring dengan Reza dengan Rainbow ya, teman Pro 2 sudah mengantar kita ke pukul 19.44 menit. Sudah tiba waktu berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat fardu Isya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

Welcome to 3FM teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah bersama Dava yang bertugas spesial untuk di hari Sabtu ya, malam Minggu teman Pro 2 tanggal 19 September 2026 hingga nanti berakhir pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjutkan untuk mendengar lagu-lagu hits lainnya teman Pro 2, kali ini Dava bakal coba update beberapa informasi yang Dava kutip dari laman rri.co.id, di antaranya dua atlet menembak Aceh ya perkuat Indonesia di Asian Games 2026. Teman Pro 2, dua atlet menembak asal Aceh, Derlin Amelia Putri dan Sultano Audia Ma'ruf ya, dipercaya memperkuat tim menembak Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Keikutsertaan keduanya menjadi bagian dari kontribusi atlet daerah dalam memperkuat prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional. Wakil Gubernur Aceh Fadullah atau Defat yang memberikan dukungan kepada kedua atlet tersebut ya pada Kamis 17 September 2026. Dukungan itu menjadi bagian dari perhatian pemerintah Aceh terhadap atlet daerah yang membawa nama Aceh sekaligus Indonesia pada ajang olahraga internasional. Nah, Asian Games ke-20 di Aichi, Nagoya berlangsung 19 September ya, hingga 4 Oktober 2026. Sementara cabang olahraga menembak dijadwalkan berlangsung mulai 17 September hingga awal Oktober di Aichi Prefectural General Shooting Gallery. Ya, Derli Amelia Putri merupakan atlet asal Kota Langsa yang telah menekuni olahraga menembak sejak 2010. Ya, ia memiliki sejumlah prestasi nasional, di antaranya meraih medali emas nomor 10 meter pistol mixed tim, ya perunggu 25 meter pistol putri serta perak 10 meter air pistol putri beregu pada PON 21 Aceh Sumut 2024. Ya, prestasi Derlin ya berlanjut pada kejurnas menembak multi event di Cimahi, Jawa Barat ya pada 2024. Ia meraih emas nomor 10 meter air pistol putri, kemudian meraih perak nomor 10 meter di pistol mixed tim dan perunggu nomor 10 meter di pistol putri beregu pada 2026. Derli yang juga berdinas sebagai anggota Polri dengan pangkat Bribtu di Polres Langsa kini mendapat kesempatan memperkuat tim menembak Indonesia di Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Ya, sementara itu Sultano Aulia Ma'ruf ya merupakan atlet muda asal Langsa yang kini berdomisili di Banda Aceh dan telah menekuni olahraga menembak sejak 2018. Pada PON 21 ya Aceh Sumo 2026, Sultanul meraih emas nomor 10 meter pistol mixed tim dan perunggu 10 meter air pistol. Ya, prestasinya di tingkat internasional berlanjut pada SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand. Sultanul ya meraih emas nomor 10 meter air pistol beregu serta perunggu pada nomor yang sama nih teman Pro 2. Pada 2026, Sultanul kembali mencatat prestasi dengan meraih perunggu nomor 10 meter air pistol men junior individual pada ASEAN Championship di New Delhi, India. Ya, ia meraih perak nomor 10 meter pistol tim pada 48 Siasa Shooting Championship di Taipei serta perak nomor 10 meter pistol maxi tim pada kejurnas menembak multi event di Cimahi. Baik teman Pro 2, kita doakan ya semoga dua atlet menembak Aceh ya perkuat Indonesia di SEA Games 2026 bisa meraih hasil yang positif tentunya ya. Doa bersama ya dari masyarakat Aceh dan Indonesia, tentunya teman Pro 2 bisa mendapatkan emas gitu ya, bisa berada di peringkat top 10 tentunya ya. Baik teman Pro 2, tetap bersama Dava 90.3 FM, Pro 2 Molabo teman terbaik kamu. Info-info malam lainnya akan Dava hadirkan ke ruang dengar kamu setelah coba kita simak kembali lagu-lagu berikut yang sudah Dava susun di playlist Pro 2 untuk menemani malam kamu. Dava ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam semuanya dan sehat terus bersama Pro 2 Molabo teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah. No matter what.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Teman terbaik kamu, teman Pro2 di manapun berada, selamat malam Minggu ya untuk di kesempatan malam hari ini. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan untuk kamu dapat menghibur tentunya untuk teman Pro2 yang berada di seputaran Kota Malabo, Nagantra, Cijeh dan sekitarnya, karena malam ini terpantau cuaca cerah ya, malam Minggu yang sangat indah untuk kamu kembali dalam menjalankan aktivitas malam, mungkin dengan bersantai atau juga yang lagi nongkrong ya, teman Pro2 yang anak-anak nongkrong, mana ini suaranya. Ya kebetulan banget malam ini Dava gak bisa hang out ya, biasa kalau malam Minggu suka jalan-jalan juga nih teman Pro2, karena kebetulan kena jadwal shift dinas malam ya, jadi Bang Dava di studio aja sambil dengerin lagu dan sambil temani kamu di luar sana teman Pro2 yang lagi malam mingguan ya, mungkin yang lagi jalan sama siapa nih sama temen ya, atau sama kenalan gitu ya, sama keluarga juga hangat banget itu teman Pro2 sambil sambil dinner gitu ya kan. Ini momen spesial banget gitu kalau misalkan bisa tiap malam jalan sama keluarga sambil dinner gitu loh teman Pro2 ya. Jadi enggak, kalau malam Minggu tuh enggak cuma harus jalan sama teman, jalan sama pacar, enggak, asik ya kan teman Pro2, tapi sama keluarga juga lebih hangat gitu loh teman Pro2, apalagi udah lama enggak ketemu gitu ya. Jadi dapat kangen mau pulang ke rumah nih. Oke, mungkin malam besok ya giliran Bang Dava bisa keluar ya bareng keluarga untuk bisa menikmati dinner bareng, atau hanya sekedar berkumpul gitu ya untuk ngobrol apa gitu teman Pro2 pasti menambah hangat ya suasana malam tentunya bersama keluarga. Baik teman Pro2, sebelum kita lanjut dengar lagu-lagu hits lainnya, kita mau ikut jejak Balqis dulu nih teman Pro2 ya, go internasional ya. Balqis dan Syarifah bawa medali dari Olimpiade di Malaysia. Wow, keren banget nih teman Pro2 ya, udah go internasional aja nih ya. Panggung internasional di Terengganu, Malaysia menjadi saksi keberanian pelajar Aceh Barat ya menguji kemampuan di tengah persaingan peserta dari sejumlah negara. Dua diantaranya Balqis Sabila Musaddiq ya dan Syarifah Nasra Aulia ya pulang membawa medali setelah berkompetisi dalam ajang Olimpiade Internasional pada September 2026. Nah, Balqis Sabila Musaddiq ya siswa MAN 1 Aceh Barat berhasil meraih medali emas kategori public speaking ya, sementara Syarifah Nasra Aulia siswi SMA Negeri 1 Waila Barat membawa pulang medali perak ya kategori matematik ya. Capaian keduanya menjadi bagian dari prestasi delegasi Aceh Barat yang secara keseluruhan membawa pulang 18 medali dari kompetisi internasional di Terengganu ya, terdiri atas 3 medali emas, 8 perak dan 7 perunggu. Ya, kompetisi tersebut diikuti sekitar 545 peserta dari Indonesia, Malaysia, Thailand dan Kamboja ya. Bagi Balqis, medali emas tidak datang secara instan. Ketertarikannya terhadap bahasa Inggris dan public speaking telah tumbuh sejak usia sekolah. Ia bahkan memanfaatkan masa libur untuk memperdalam kemampuan bahasa Inggris di Kampung Inggris Jawa Timur. Teman Pro2, tidak hanya kemampuan berbahasa, Balqis juga harus berhadapan ya dengan tantangan membagi waktu ya. Sebagai siswa kelas 12, ia tetap harus mempersiapkan berbagai kebutuhan akademik, mengikuti les sekaligus berlatih untuk kompetisi ya. Menurut Balqis, kemampuan mengatur waktu menjadi salah satu kunci agar berbagai tanggung jawab tersebut dapat berjalan beriringan. Nah, tantangan lain justru muncul ketika ia berdiri di hadapan juri dalam kompetisi public speaking. Balqis mengaku sempat gugup setelah menyaksikan penampilan peserta lain yang menurutnya sangat baik ya, namun ia mengingat pesan guru yang memintanya tetap tenang, memahami materi dan mengatur pernafasan sebelum tampil. Dalam kompetisi tersebut Balqis membawakan materi bertema Good Government ya, dia tampil sekitar 4 menit 30 detik ya dari batas waktu 5 menit dan menyelesaikan penampilannya dengan lancar ya. Sementara
Sementara itu, pengalaman Syarifah di bidang matematik memiliki cerita berbeda. Ia mengaku baru mulai menyukai matematik ketika duduk di bangku SMA. Ketertarikan itu ya tumbuh salah satunya karena cara guru menyampaikan materi yang membuat pelajaran tersebut terasa lebih menarik. Ya, Syarifah kemudian melanjutkan latihan secara mandiri, termasuk memanfaatkan tutorial pembelajaran di YouTube menjelang seleksi. Ia juga mendapatkan materi latihan dari sekolah. Ya, menariknya persiapan intensif Syarifah untuk seleksi hanya berlangsung sekitar 3 hari. Meski demikian, ia memilih tetap fokus dan konsisten belajar. Ya, dia di Terengganu, tantangan semakin berat. Tes matematika yang dijalani Syarifah terdiri dari 12 soal dengan waktu sekitar 12 menit atau rata-rata 1 menit untuk setiap soal. Peserta harus menyelesaikan soal sekaligus memanfaatkan waktu untuk memeriksa kembali jawabannya. Ya, medali perak yang diraih Syarifah bahkan menjadi kejutan tersendiri. Ia mengaku awalnya mengikuti kompetisi lebih untuk mencari pengalaman, teman Pro 2 ya. Kisah Balqis dan Syarifah menunjukkan bahwa prestasi internasional tidak selalu lahir dari jalan yang sama. Ada yang telah lama menekuni bidangnya, ada pula yang justru menemukan potensi setelah mencoba sesuatu yang sebelumnya tidak terlalu disukai. Ya, bagi keduanya, keberanian untuk mencoba, konsistensi belajar, dukungan lingkungan, dan kemauan memberikan kemampuan terbaik menjadi bagian penting ya dalam perjalanan menuju panggung internasional. Ya, teman Pro 2, tidak ada yang tidak mungkin, teman Pro 2 ya, pastinya di mana ada kemauan pasti ada jalan. Nothing impossible. Ya, tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Selamat deh untuk Balqis dan Syarifah ya tadi ya. Semoga next competition you are winner ya. Kamu juga menjadi pemenangnya ya. I hope that ya. Kita berharap seperti itu. Teman produk tetap terus mengasah kemampuan, mengasah skill, dan ini mungkin menjadi pemicu dan juga semangat ya bagi putra-putri daerah khususnya Aceh Barat lainnya untuk mampu bersaing tidak hanya tingkat nasional, justru malah sekarang lebih mudah ya untuk mengakses kompetisi internasional. I hope you lucky ya. Semoga kamu beruntung gitu loh teman Pro 2. Amin. Baik teman Pro 2, selamat malam minggu kembali dapocakan dari studio dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Kalau tadi sudah kita simak lagu The Overtone dengan Senyuman dan Harapan ya. Next teman Pro 2 ada Sienna Spiro dengan Dead on This Hill. Ada Wanita Biasa Ziva Magnolia dan Cool Heart ya, cool hati yang dingin gitu ya, Elton John Dua Lipa teman Pro 2. Dan ada Hold My Hand gitu ya, Hold My Hand itu kayak genggam tanganku ya atau apa sih, Hold My Hand gitu, nanti kita cari translate-nya ya, darinya Jess Delaney teman Pro 2. Oke, teman terbaik kamu 90,3 FM, selamat malam minggu bersama Pro 2 dari Molabo. Saya John terus bersama Deva hingga tuntas nanti di 90,3 FM teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

hold my hand. So darling, I'm ready for this. So darling, hold my hand ya. Teman pro 2, so darling gitu kan. Darling, hold my hand ya kan. Apa ya, kayak darling ambil tanganku gitu ya. Teman produknya ini lagu dari Jesse Glynn ya. Nah, Hold My Hand lagu paling populer ya milik Jesse Glynn, Slois wanita asal Inggris, kelahiran 20 Oktober 1989. Pasalnya lagu keluaran 2015 ini digunakan untuk berbagai kebutuhan komersil yang membantu lagu ini semakin dikenal, teman produk ya. Kebutuhan komersil tersebut diantaranya untuk salah satu iklan Coca-Cola ya, paket wisata Inggris bersama Jet Holiday dan Jet2.com, hingga menjadi original movie soundtrack untuk film Bridge Jonas Baby, teman pro 2, tahun 2016. Makanya lagunya famous banget ya, teman pro 2, sampai sekarang. Oke, semoga lagunya bisa menghibur kamu untuk di malam ini, teman pro 2. Dan next kita ikuti pro 2 Obeng obrolan Jren spesial weekend ya, pukul 21.00 untuk informasi waktu di studio ya. Makin apa ya, makin hot ya. Ya pastinya makin enjoy gitu ya, teman produser, untuk kamu yang sedang menikmati suasana malam minggu di seputar kota Malabo dan sekitarnya. Dapat cuma mau ngingatin tetap selalu berhati hati dan juga tetap waspada ya, teman produser. Biasa kalau misalkan malam minggu itu ada banyak razia-razia nih ya, bukan rahasia tapi razia ya. Razia busana, razia tempat-tempat gelap gitu kan, teman pro 2, jangan sampai kamu kena razia. Jadi di tempat-tempat gelap, mungkin tempat-tempat terlarang, tempat-tempat sepi, hindari gitu, teman pro 2 ya. Sebisanya jangan berada di sana biar kamu gak terjaring razia, teman pro 2, dan tidak viral juga kan di TikTok gitu ya. Karena dapat biasanya lihat yang viral-viral, yang razia-razia juga di TikTok nih, teman pro 2 ya. Mending kamu stay tune aja bersama Dapa di Pro 2 Jaga Malam ya, hingga nanti akhirnya bersama Dapa untuk kamu ya. Selamat malam buatnya Kak Ida, untuk semuanya juga terima kasih sudah bersama Pro 2 dari Malabo ya, setelah cuti 5 hari ya. Data comeback again ya. Comeback again ya, bukan see you again, berarti Bang Dapa pulang ya kan. Oke, nanti kita bakal bincang-bincang lagi. Selamat malam minggu semuanya. Kita lanjut dengerin lagu Kiss It Better darinya Rihanna dan lagu-lagu lainnya, teman pro 2. Siap menemani malam kamu untuk di kesempatannya. Tetap bersama Dapa 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Please. Lagu dari Sabrina Carpenter. Ya Dapa gak tahu ini lagu darinya Smith ya, teman produser, atau memang lagu Sabrina Carpenter ya, teman produser. Karena Dapa lagi searching ya, sebenarnya lagu miliknya Smith ya, yang dibawakan oleh Sabrina Carpenter, atau memang beda ya, teman produser. I don't know, I really don't know. Oke, teman produser di manapun berada, hasil pencarian ini dari The Smith ya, teman produser, bukan dari Sabrina Carpenter gitu. Jadi dia apa bingung ya, so original songnya itu what is original, please please please let me get what I want, Sabrina atau darinya Smith ya, teman produser ya, mungkin beda judul ya kan, beda penyanyi juga nih teman produser ya, kadang-kadang dapatnya yang really don't know ya. Original song ya, who I am. Oke, teman terbaik kamu 90,3 FM, silakan teman produser, daripada ngomongin judul lagu yang buat pusing ya kan, tujuh keliling siapa penyanyi aslinya. Tapi tadi teman produser baru saja kita dengarkan lagu Sabrina Carpenter dengan please please please-nya nih teman produser. Semoga lagunya bisa menghibur kamu ya. Oke, kita lanjut next untuk teman produser yang mau join bersama Dapa di jaga malam spesial apa ya teman produser, obeng, obrolan jreng untuk di sepatan malam hari ini teman produser, weekday atau weekend, besok hari Minggu ya. What you're planning ya to do tomorrow, teman produser? Maybe you just relax ya, or you wanna do something for life ya, up to you ya. Alright, selamat malam, assalamualaikum. Halo, selamat malam, assalamualaikum. You hear me? Okay, you don't hear me ya, Sabrina Carpenter ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Dapa. Apa kabar malam hari ini?
1: Baik, kedengaran.
0: Kedengaran, tadi kenapa gak kedengaran suaranya?
1: Oh, kejauhan. Aku duduknya kejauhan.
0: Kamu kejauhan.

0: Karena dirimu teman sesaatku.
1: Masih obeng,
0: entar lagi tang, linggis, kucing Inggris, baut.
1: Enak ngomong gitu sih. Enak mau nyambung gitu kan.
0: Iya.
1: Ada ini, masih obeng apa? Ada ini enggak?
0: Ada kucing apa?
1: Inggris, sebenarnya mau ngomong kayak gitu
0: kan. Heeh.
1: Udah dapat nyambung ya, gitu aja gitu.
0: Erna lebih suka obeng apa kunci kunci motor, kunci kehidupan, kunci sukses atau kunci lainnya? Kunci apa yang paling Erna butuhkan sekarang?
1: Tema apa nih? Tema tentang apa nih?
0: Temanya tentang kunci Inggris.
1: Enggak, apa tentang kesan, apa tentang pekerjaan, apa tentang masa
0: depan. Erna, what you wanna talk about?
1: Iya, Erna gak ngerti bahasa Inggris buat-buat.
0: Terserah Erna, kamu mau ngomong apa?
1: Tentang apa nih? Tentang kunci kesuksesan.
0: Iya.
1: Dari segi pekerjaan.
0: Dari segi pekerjaan.
1: Ini aku menghayalkan tinggi kali hayalan aku kan.
0: Hati-hati ntar jatuh.
1: Enggak, maksudnya gini ya. Seandainya aku udah sukses nanti, misalnya aku udah buka usaha sendiri, gitu kan. Aku nggak sombong dong pak. Bener. Aku nggak mau jadi orang sombong. Kalau kita jadi orang sombong, yang pertama, kita dijauhin teman. Yang kedua, kita dijauhin semua orang. Kalau kita orangnya ramah, baik, pasti orang dekat sama kita. Di dalam segi kesusahan, mereka nolong gitu.
0: Tapi kan konsepnya kan gak gitu. Biasanya orang kalau miskin aja baik ya, kalau udah kaya udah sombong gitu.
1: Iya. Tapi ini Erna ya, tapi Erna bukan tipe karakter perempuan sombong, bukan ya. Memang Erna orangnya kalau ngomong ceplas-ceplos, tapi ceplas-ceplosnya Erna bermanfaat ngomongnya. Tapi Erna, ya kan, seandainya Erna udah sukses nanti, Erna gak sombong dapat. Misalnya
0: iya, kan
1: kalau ada orang
0: belum tahu, kan Erna kan belum kaya.
1: Gak apa-apa.
0: Makanya coba Erna belajar kaya dulu ya, belajar dulu jadi orang kaya, kira-kira sombong atau enggak gitu.
1: Tapi menurut Dapa gimana? Aku orang sombong enggak menurut Dapa?
0: Ya enggak tahu, karena belum karena kan sejauh ini kan belum kaya gitu kan. Jadi susah gitu untuk nilainya bakal sombong atau enggak gitu.
1: Mau aku orangnya sederhana, kehidupan sederhana. Mau aku kehidupan aku sederhana, nggak kaya kali lah, maksudnya sederhana gitu ya. Tapi aku nggak mau jadi orang sombong dong.
0: Iya.
1: Aku nggak mau jadi orang sombong.
0: Iya.
1: Dengan orang tua aku bergaul, dengan masyarakat aku bergaul, aku nggak mau jadi orang sombong.
0: Iya, amin ya, semoga Erna
1: kita
0: tetap
1: kan baik loh, kok kita
0: pendirian
1: kita,
0: ya.
1: Sombong nggak baik.
0: Tetap pendirian menjadi seorang individu yang ramah ya, yang baik ya.
1: Iya, aku orangnya dapatkan walaupun aku cari kerja kayak gini, banyak kali problema, penderitaan lah aku kayak gini. Tapi aku biasa aja deh, misalnya di tempat dulu aku gak ada lagi. Sekarang Tuhan kasih hidayah buat aku sekarang sudah dapat pekerjaan yang lumayan, yang seperti dulu juga gajinya, alhamdulillah kan.
0: Alhamdulillah.
1: Karena aku sabar orangnya kan.
0: Iya benar.
1: Padahal
0: ya,
1: kalau kita pikir kan ingin kali lah yang dekat rumah, tapi sudah nggak ada lagi. Apa mau dikata kan?
0: Iya.
1: Tapi aku bercoba, aku berusaha terus, apa? Aku nggak pantang nyerah, apa? Misalnya nggak ada di sini, aku usaha tempat lain. Nggak ada tempat lain, usaha tempat lain. Pokoknya
0: iya,
1: pekerjaan tuh nggak dapat gitu.
0: Insya Allah. Erna, kalau misalkan kerja itu bawa kunci Inggris nggak?
1: Kalau aku nggak bawa kunci Inggris.
0: Kenapa?
1: Yang aku bawa ini.
0: Apa itu?
1: Yang aku bawa
0: bawang putih.
1: Mencari enggak.
0: Bawang putih.
1: Mencari aku kalau mencari pekerjaan dapatkan.
0: Bukan bawa bawang putih, anti santet loh bawang putih.
1: Dengar dulu, ini kan prinsip aku kan. Maksudnya aku kalau mau cari kerja kan, sebelum aku keluar rumah aku bilang gini. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, nanti aku dapat pekerjaan, amin. Kayak gitu aja waktu aku. Terus aku jalan.
0: Pas keluar rumah jalan dari lapang ke rumah sakit Cunyadi kan lurus ya gitu ya.
1: Enggak, maksud aku kan pokoknya kalau kita keluar rumah kita berdoa aja.
0: Iya.
1: Bismillah, mudah-mudahan kita dapat.
0: Benar ya, lurus jalannya. Kalau belok kiri kan jalan Gajah Mada, belok kanan jalan Imam Bonjol gitu kan. Kalau iya, lurus Kuta Padang ya. Kalau lurus kan Kuta Padang ya, rumah Dafa dong ya kan.
1: Belok kanan belok kiri lo bubun.
0: Bener ya. Jadi nenda, Erna kalau malam minggu di rumah aja.
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja dengerin radio.
1: Gak ada artinya aku lah. Aku gak suka pergi main-main malam-malam. Tapi kalau ada keperluan aku keluar bentar isi paket masuk kandang. Nanti aku isi paket, betulin HP, betulin servis-servis gitu aja, kalau keluar kayak gitu aja.
0: Iya, kadang ada keperluan ya.
1: Aku nggak suka keluar malam.
0: Nggak
1: suka keluar malam.
0: Iya. Takut masuk angin ya?
1: Nggak baik loh, dapat kan?
0: Iya benar ya. Apalagi kalau di dalam gelap-gelap gitu, nanti ada razia WH ya kan, ketangkap.
1: Iya, itu yang aku takutkan. Maksudnya. Kalau di kota oke lah pandangan razia kita pikirkan, apalagi kita tinggal di kampung-kampung nih, ini kan dusun, ini kampungan, apa kata orang gitu kan. Padahal kita
0: sekedar
1: pergi ke Suzuya belanja, tapi pandangan orang udah apa itu yang nggak sanggup pikir.
0: Iya, apalagi kalau di kampung pasti bisik-bisik tetangga.
1: Banyak kali.
0: Kini mulai terdengar selalu di telinga.
1: Abaikan gitu maksudnya.
0: Iya, masuk kuping kiri.
1: Jarang pun yang gosipin aku yang jarang.
0: Iya, jarang banget. Karena mereka udah capek banget gitu gosipin si Erna. Udah tiap hari udah habis temanya, udah habis topiknya itu udah aduh udah enggak tahu lagi gitu, Kam.
1: Udah habis nih topiknya. Tentang karir ya.
0: Iya, udah habis ya topiknya ya.
1: Lagunya kan
0: lagunya Erna udah ngeteh belum?
1: Apa?
0: Udah ngeteh belum?
1: Aku nggak sanggup teh, udah siap makan nasi.
0: Udah teh hijau ada aja, lagu Tulus ini cocok banget untuk Erna nih. Mungkin aku sudah tak bisa jatuh cinta untuk siapapun dan dimanapun gitu ya lagunya ya.
1: Alah, cinta bodoh amat lah,
0: abaikan aja. Cinta. Itu cinta.
1: Nanti cinta-cinta-cinta akhirnya putus.
0: Cinta-cinta-cinta yang ku berikan. Bertubi-tubi-tubi engkau berikan cintaku. Apa? Bertepuk lagunya sebelah tangan.
1: Lagunya kan apa aja boleh ya?
0: Iya, tadi teh hijau dari Tulus. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta.
1: Lagu lama itu ya.
0: Iya, tapi asik kan Erna Kam.
1: Asik dong.
0: Oke deh, semoga Erna selalu bahagia selalu ya, tetap menjadi Erna yang ceria. Benar banget ya, nanti kalau misalkan
1: ceria
0: nih, iya, kalau Erna nanti jadi kaya jangan sombong ya.
1: Iya
0: nanti kalau enak kaya nanti lewat malam-malam jumpa kodok itu hormat ya.
1: Kalau mikir kaya
0: iya dengar tuh tadi Dafa bilang apa kalau Erna nanti kaya lewat depan rumah jumpa kodok hormat gitu. Ini Erna ya. Dafa udah nggak tahan nih sanggup ketawa ya kan lucu banget.
1: Iya udah.
0: Oke, benar-benar. Benar-benar.
1: Jadilah orang yang ramah,
0: humble, rendah hati, ya kan? Saling punya etik.

0: Assalamualaikum, kamu di mana? Nggak kelihatan nih wajahnya. Halo.
1: Bang Dava video call.
0: Ya nggak tahu, Erna tadi dari tadi video call, bukan Bang Dava loh.
1: Astagfirullah.
0: Ya udah nggak apa-apa, yang penting suaranya
1: di rumah nih Bang.
0: Yang penting suaranya kan dengar ya kan.
1: Bang, kok video call?
0: Sarifa malam minggu ngapain aja?
1: Lagi guling-guling di kasur, Bang Dava.
0: Bosan banget ya di rumah terus ya, nggak kemana-mana.
1: Enak malahan guling-guling.
0: Guling-guling ya, ntar jadi bantal guling.
2: Kakak ganggu kak, mau tanya kakak. Jadi pasang wifi kak, belum.
0: Siapa yang pasang wifi?
1: Iya Bang Dava, mau pesan.
0: Pesan wifi?
1: Iya mau pasang wifi, biar gak payah beli paket internet. Biar
0: siapa?
1: Bebas Bang Dava.
2: Emang ada.
0: Bang Dava udah pasang.
1: Bang Dava kemana aja selama ini cuti?
0: Bang Dava kemarin itu kan rencana sih mau di rumah aja cuti, tapi kebetulan ada kegiatan di Banda Aceh. Ada kegiatan senam bersama masyarakat pemerintah Aceh di GOS Harapan Bangsa. Seru banget gitu, rame
1: apa
0: banget
1: bang?
0: Ada senam.
1: Apa Bang Dava bilang gak dengar suaranya putus-putus nyambung.
0: Iya, ada senam di GOS Harapan Bangsa. Sarifa, di GOS Harapan Bangsa di Banda Aceh gitu tanggal 13 ya, minggu kemarin ya, teman 22 ya. Jadi Bang Dava kesana 2 malam ya, kalau Dava Bang Asal itu 2 malam di Banda Aceh. Bang Dava tidur sendiri di mes ya kan, dan mesnya itu kosong ya kan, gak ada orang. Biasa kalau ke Banda Aceh kan orang nginapnya di hotel ya, ini kebetulan disediain mes gitu ya, penginapan kantor. Mungkin teman 22 tahu ya, kantor dinas pertanian ya kan. Jadi sepi banget.
1: Iya.
0: Jadi sepi banget
1: ya, gitu. Kesian kali Bang Dava.
0: Jadi Bang Dava ketakutan gitu kan, semalaman gak bisa tidur gitu karena Bang Dava takut.
1: Jadi Kak Icet sama siapa di rumah?
0: Sama Humaira. Di rumah.
1: Berdua.
0: Ada Abang Ipar Bang Dava juga di rumah.
1: Oh, ya pikir kan? Kak Icu ikut juga Bang Dava di sana.
0: Enggak, karena Bang Dava naik motor perginya gitu. Biar apa ya? Biar
1: kenapa beli motor Bang? Kenapa gak naik mobil?
0: Karena kan Bang Dava kebutuhannya kan untuk Bang Dava. Kebetulan istrinya Bang Dava itu ada kegiatan di Malabo. Jadi mereka gak bisa ikut ke Banda Aceh. Ada kerja lah gitu, nggak bisa ditinggalin gitu.
1: Masalahnya kan kalau Bang Dava nggak siaran rasanya sepi kali.
0: Kan ada Bang Nanda, ada Om Hendy, ya nggak apa-apa lah, yang namanya juga kalau tiap hari kan bosenin kan, tapi kalau lama-lama nggak muncul, tiba-tiba muncul jadi kangen gitu, ya nggak?
1: Itulah rindunya waktu pas Bang Dava udah siaran.
0: Iya makanya, apalagi malam minggu gini kan, Bang Dava on air ya kan, pasti seru abis. Itulah. Ya parah gitu serunya ya. Apalagi tadi ada Erna yang katanya gak sombong, nanti kalau jadi orang kaya Erna lewat malam-malam jumpa kodok hormat dia. Ya Sarifa juga ya, kalau jadi orang kaya jangan sombong ya Sarifa ya.
1: Iya, nggak boleh kita sombong-sombong, yang ada tambah dosa kita Bang Dava.
0: Iya.
1: Bener nggak?
0: Bener, manusia ini jangan sombong ya kan. Nanti iya. Kalau sombong Tuhan marah gitu ya. Ya kan.
1: Betul sekali Bang Dava.
0: Oke, Sarifa request lagu apa? Silakan.
1: Sarifa mau request lagu manusia-manusia kuat. Ada gak Bang Dava?
0: Enggak, manusia kalau malam udah lemas semua nih. Udah gak ada lagi yang kuat. Ya. Mungkin ada kalau misalkan dapat transfer ya baru kuat ya kan.
1: Iya, kalau dapat ini Bang, dapat ciprat kan udah kuat.
0: Iya. Kalau udah dapat transferan itu baru terasa kuat banget gitu malam ini ya. Tapi kalau enggak ada transfer terasa lemes semua. Gimana nih lagunya mau manusia-manusia kuat?

0: Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Ya kan? Lagu Tulus juga dong ya. Tapi
1: Bang
0: Nafa. Tapi Tulus mau diputerin lagu Teh Hijau. Ya ganti ya, jangan Tulus ya. Mungkin Sharifah yang cewek aja gitu, penyanyinya siapa?
1: Kan manusia kuat itu emang Tulus.
0: Tulus.
1: Oh begitu, ya udah deh. Siapa yang terbaru Bang Dafa?
0: Ada juga nih Bu dari Tulus. Manusia-manusia stres. Aduh, nggak tahu yang terbaru apa Sharifah. Manusia-manusia stres, itu kita jiwa-jiwa yang stres. Aduh, lucu banget ya Sharifah ya. Aduh, Bang Dafa nggak sanggup ketawa nih, padahal lagi apa ya?
1: Kalau Bang Dafa siarannya ya, ya netizen ya. Bang Dafa kalau siaran nggak lucu kali deh.
0: Ya kan tadi kan manusia-manusia kuat gitu, ya kan? Ya, mana ada lagi manusia-manusia kuat, ya kan? Jam segini manusia pada lemes semua, ya. Harus dicas dulu.
1: Ikratkan langsung kuat.
0: Oh iya, benar. Energinya tuh luar keluar malam-malam gini, ya kan? Ya kan, itu baru jadi kuat gitu loh ya, kalau ada sawerannya gitu. Sharifah, gimana lagu apa ya nih ya? Lagu apa jadinya nih? Lagu apa? Lagu dari California JCJ mungkin boleh?
1: Indonesia tuh Bang Dafa?
0: Bukan, lagu barat, lagu California JCJ.
1: Nggak usah lah, lagu barat.
0: Lagu Indonesia ya? Aja. Lagu Sakit Tak Bertepi Judika.
1: Itu lagu lama ya?
0: Lagu baru.
1: Boleh deh.
0: Ini lagu tentang kesetiaan ya. Kesetiaan cinta. Ya kan? Kadang-kadang kan orang ya, kalau misalkan pacaran itu kan suka milih yang tajir gitu ya kan, yang kerjanya ya, itu yang kerjanya tuh mapan gitu. Padahal yang setia ya, itu betul. Yang setia itu adalah orang yang apa ya, yang sederhana mungkin ya, ya kan, yang punya ketulusan hati gitu ya kan. Kadang-kadang apa kesombongan itu tadi ya, kesombongan gitu kan, kepura-pura sok hebat gitu, sok-sok jadi orang kaya itu adalah palsu ya, palsu gitu, menipu ya kan. Tapi kadang-kadang kehebatan itu berada di orang-orang yang sederhana gitu dalam hidupnya ya, yang sederhana, yang apa adanya gitu, ya kan? Dan ini bisa merasakan yang namanya kesetiaan dan cinta yang sebenarnya gitu. Ya Sharifah, makasih Sharifah udah gabung malam ini ya. Semoga sehat selalu, selamat malam minggu Sharifah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dafa, selamat siarannya sampai tuntas.
0: Oke, dadah Sharifah and family ya, Sharifah dan keluarga untuk di malam ini. Nih Dafa angkat satu penelpon lagi ya, sebelum Dafa puterin lagu ya teman pro 2. Karena seharusnya dua lagu langsung play ya, tapi karena Kak Ida kayaknya mau tidur atau gak tahu nih ya. Kita coba sapa dulu Kak Ida, selamat malam, assalamualaikum.
2: Jalan,
0: apa kabarnya kakak cantik?
2: Ya, sehat.
0: Sehat. Hai. Malam minggu ngapain aja kakak?
2: Lagi santai di rumah.
0: Lagi santai di rumah.
2: Golek-golek.
0: Golek-golek kayak mangga golek ya.
2: Iya.
0: Golek.
2: Apa tuh? Semangat dong.
0: Iya, harus semangat dong, ya kan? Malam minggu suruh kerja, ya harus semangat. Malam minggu kan enaknya.
2: Apa menu kawannya sih?
0: Terong, bukan terong sih. Ini tadi dapat dikasih sayur ya sama teman, itu lemak udang sama timun. Itu enak banget ya. Terus tadi ada masak lado telur, telur lado, telur mata sapi lado, ya kan? Akhir bulan lo ini ya, makannya sederhana aja. Ya, sama kerupuk, ya kan?
2: Terus.
0: Iya, makan kerupuk
2: banyak,
0: gitu.
2: Banyak menunya.
0: Makanan sederhana, makanan akhir bulan ya. Besok makan Indomie. Bisa makan tempe pakai tepung ya kan, tepung putri cang, terus pakai daun kunyit gitu biar harum dikit, terasa kayak menu-menu restoran gitulah ya kan. Pokoknya menunya itu sederhana tapi di mix aja gitu, kayak makanan-makanan restoran besar gitu loh. Kalau cutmeal kan lumayan mahal juga kan. Tapi enak. Enggak, karena Bang Dava baru pulang dari Banda Aceh nih.
2: Dava?
0: Heeh.
2: Ada ketemu.
0: Enggak, karena kan Bang Dava baru pulang dari Banda Aceh, jadi enggak ketemu. Belum ketemu ya. Tadi juga Bang Dava rempong banget ini Kak Ida ya, habis gas ya kan. Harus cari gas akhir bulan, akhir bulan gas pun juga ikutan ngulah gitu loh. Ganti satu tabung kalau sari Kak Ida berapa nih biasanya belinya? Harga gas. Gas kalau gas besar berapa kilo ya? 12 ya? Gas melon. Gas melon 3 kg ya.
2: Iya.
0: Iya, itu mungkin murah gitu kan, 20.000 apa 25.000.
2: Iya, gas kecil.
0: Gas melon kan?
2: Iya.
0: Iya. Gas kecil.
2: 1 kilo.
0: 1 kilo kecil lagi dari gas melon berarti.
2: 3 kilo kan?
0: 3 kilo ya, berapa nih belinya?
2: 30.000.
0: 30.000. Udah mahal juga ya. Iya, udah mahal juga kan. Kemarin katanya ada yang 25, ada yang 20 gitu.
2: Iya.
0: Iya sih, mahal sih. Tadi aja Bang Dava bilangnya, "Bang, udah mahal nih gasnya." Kemarin Dava kalau enggak salah belinya 230 ya kalau enggak salah. Sekarang tadi belinya 250 akhir bulan beli gas ya kan.
2: Berapa bulan gas
0: itu? 3 bulan atau bisa jadi 4 bulan gitu. Kalau iya, kalau misalkan sering beli gitu kan makannya, jadi kan gasnya hemat gitu kan. Tapi kalau kenapa?
2: Berapa satu gas besar?
0: Itu tadi 2,5. 250 ganti gasnya ya.
2: Iya.
0: Kalau ganti kompornya lain lagi cerita ya.
2: Iya.
0: Iya, jadi tadi kebetulan habis gas, habis beras. Habis apa lagi? Habis pulsa lampu, tapi Bang Dava enggak pakai pulsa ya kalau lampu bayar. Enggak pakai prabayar ya. Kalau ini kalau lampu ya kan. Jadi kalau
2: habis gas
0: lampu, habis apa lagi ya? Habis sudah harapannya.
2: Semua habis.
0: Iya benar banget ya. Oke, tadi kalau udah semua kalau sudah semuanya habis akhir bulan kayak gini, datang pendengar request lagu. Request lagunya manusia manusia kuat, mana ada manusia manusia kuat. Manusia-manusia pada mau nangis semua ya.
2: Sudah kayak Elva bilang Elva tadi.
0: Apa itu?
2: Hormat kodok.
0: Hormat kodok ya. Ntar kalau kodok lewat harus hormat ya. Karena nanti nggak sombong gitu. Kalau jadi orang kaya.
2: Jadi ya tidak boleh. Udah hormat kodok tuh kayak.
0: Ya sih, tapi kalau menurut Kak Ida sendiri ya, orang bakal berubah nggak sih kalau misalkan jadi orang kaya? Bakal berubah nggak nih?
2: Ya, biasa aja.
0: Biasa aja ya. Kan Kak Ida ya. belum jadi kaya gitu. Kalau jadi kaya bisa jadi Kak Ida sombong. Bisa jadi kalau Kak Ida kaya, Kak Ida sombong, enggak mau lagi telepon Pro 2. Kan belum kaya, mana tahu. Ya. Ntar kalau kaya udah enggak mau kenal lagi sama Dava Pro 2, enggak mau kenal lagi sama penyiar Pro 2, udah kaya banget gitu, ya kan? Entar sekali telepon Dava, iya tolong nomor rekeningnya kirim ke Ida ya, mau ditransfer ya, gitu. Kalau Dava enggak ya, karena enggak sombong. Karena kan Bang Dava kan udah kaya sekarang. Iya kan, udah kaya sekarang gitu ya. Kayanya aja gini, apa namanya, enggak sombong, apalagi miskin.
2: Dava naik kerja motor, jalan-jalan.
0: Mm-hmm.
2: Itu kerja motor Dava, ya.
0: Apa itu?
2: Udah kaya Dava. Udah jalan kaki.
0: Iya, sehat loh jalan kaki Kak Ida. Sehat, keluar keringat, ya kan? Ya kan? Lebih bagus gitu ya. Jalan kaki, lebih sehat gitu, ya. Orang naik motor itu belum tentu sehat. Mungkin dia ke rumah sakit lagi check up, ya, lagi cek kesehatannya gitu kan. Ya untung ya. Kita jalan kaki ini enggak payah cek kesehatan karena kita sehat gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan kamu jalan kaki, ya berarti kamu sehat gitu. Bang Dava juga harus sehat gitu kan, di usia kita yang 17-an ini. Ya pastinya kita harus sehat gitu loh Kak Ida. Biar kita gak sakit gitu. Kita gak, iya biar kita gak sakit gitu. Sakit itu mahal ya. Sakit itu mahal gitu. Kita ke dokter bayar gak? Dokternya bayar. Ya kan, bayar dokternya, bayar lagi obatnya gitu, ya kan?
2: Iya.
0: Ya kan, makanya kita sehat aja biar miskin. Jadi maksudnya kita nggak keluarin duit gitu kan untuk berobat ya. Jadi mungkin aktivitas hari-hari ya kan, yang simple seperti jalan kaki, minum air putih, banyak makan buah, sayur. Mungkin ini aktivitas yang simple tapi bisa apa ya, bisa menginvestasi kesehatan kita sampai akhir hari tua gitu kan. Daripada kita mungkin naik motor, makan di restoran gitu ya kan, makan makanan yang yang banyak pengawet, mungkin makanan yang gak sehat gitu, justru malah mendatangkan penyakit ya bagi diri kita. Malah kita harus check up gitu loh untuk tetap sehat gitu. Bahkan ada orang yang harus berobat sampai ke luar negeri gitu, ya kan? Itu biaya tiket pesawatnya berapa, buat paspor juga berapa gitu, ya kan? PP-nya lagi gitu. Ya pasti mahal banget gitu kan untuk bisa mendapatkan sehat gitu. Kita yang sudah dikaruniai kesehatan, malah kita enggak mensyukuri gitu kan kesehatan kita, malah kita buat buat diri kita itu mungkin mendatangkan bala gitu atau mendatangkan penyakit gitu pada diri kita gitu. Kayak Ida ya, dengan mungkin malas olahraga, malas makan sayur, malas minum air putih. Ya kan, itu bisa mendatangkan penyakit bagi tubuh kita, dan seperti merokok juga, aktivitas merokok itu kan gak sehat ya. Apalagi di rumah punya baby gitu. Jadi merokok jangan di dekat sama baby ya. Dan di warung-warung juga jangan dekat sama anak, ibu hamil, ibu menyusui itu gak boleh ya kan. Iya benar.
2: Selalu.
0: Iya, kadang-kadang orang tua kan ini ya perokok pecandu gitu, pecandu rokok gitu, ya kan? Dari pagi sampai malam itu ngerokok terus gitu, ya. Ya, terus nanti sekali-kali gendong babynya, anaknya gitu.
2: Penyakit paru-paru.
0: Iya, bisa paru-paru, pernapasan. Ya, ya kan? Rusak paru-paru, ya, rusak paru-paru. Ya kan? Jadi kasihan babynya gitu, ya.
2: Iya.
0: Iya, jadi selain itu juga baunya kan juga enggak enak ya kan. Misalkan kita masuk ke toilet ya, toilet umum ya di pasar gitu ya. Di sana banyak rokok, banyak punting rokok. Itu udah terasa, udah kecium baunya pekat banget loh.
2: Ya.
0: Iya, bau. Pekat banget loh. Iya, ya kan?
2: Ya.
0: Makanya itu mengganggu kenyamanan ya ketika kita ingin santai lebih mungkin
2: baik,
0: iya lebih baik diganti dengan permen gitu kan ya. Atau duitnya ditabung beli Pajero ya, ya. Atau beli rumah apa gitu, rumah KPR aja biar punya rumah sendiri. Iya. Kalau rumah sewa kan bayar sewa terus, udah bisa beli 5 rumah kalau bayar sewanya ya. Atau cicil rumah gitu maksudnya, ya kan? Atau nggak sanggup beli rumahnya, beli tanahnya dulu nanti baru bangun rumahnya gitu ya.
2: Rumahnya,
0: ya. Ya kan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, ya kan?
2: Bukit,
0: iya, benar banget.
2: Seratus buat dapat.
0: Iya. Kau dapat cuma 100 doang, kayaknya 1000. Aduh, nggak bisa nih kayaknya nih pinter. Kayaknya giliran duit aja pinter ya.
2: Iya.
0: 100 untuk Dafa, 1000 untuk Kak Ida ya. 1 juta dia untuk Dafa, kalau gitu untuk Kak Ida 500 ribu aja.
2: Oh, oke.
0: Ntar ambilnya di kasir ya Kak Ida ya, tengah malam ya.
2: Iya. Jangan galau malam-malam.
0: Oke, okay. Obeng, jaga malam obeng. Ya, jangan galau malam.
2: Jangan bawa obeng.
0: Ini enggak, Bang Dafa enggak bawa obeng, Bang Dafa bawa ini kunci.
2: Bawa putih.
0: Bawa bawang putih biar setannya kabur ya.
2: Iya.
0: Kalau Bang Dafa bawa bawang putih, kalau Dafa bawa putih, kalau Kak Ida bawa bawang merah ya 2 kilo ya.
2: Iya.
0: Bikin mie pakai bawang putih itu kalau banyak makan bawang merah itu angin-angin keluar ya kan?
2: Iya.
0: Dari badan ya kan?
2: Gak ada angin.
0: Kalau anak panas demam ya kusuk bawang putih, bawang merah sama minyak tanah ya.
2: Minyak
0: kalau Dafa biasa di kampung. Minyak kampung ya, minyak kelapa. Iya, ya.
2: Iya.
0: Kalau nggak ada minyak kelapa, muka yang berminyak boleh nggak sih dikusuk?
2: Boleh.
0: Karena kan boros banget gitu muka berminyak kalau siang-siang lagi panas ya.
2: Iya, siap-siap.
0: Iya, tadi panas ya Kak Ida ya.
2: Panas
0: ya. Panas sekali ya. Aduh, kalau panas sekali kayaknya di rumah aja, nggak keluar.
2: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Kenapa sih kalau panas nggak di luar aja gitu? Ngapain di rumah aja?
2: Iya, nggak bisa kayaknya panas-panas.
0: Kenapa?
2: Nggak bisa, sakit kepala.
0: Sakit kepala kalau panas-panas di luar ya. Kalau di rumah aja nggak sakit kepala.
2: Enggak.
0: Ya, mungkin sakit yang lain gitu, enggak?
2: Sakit semua kayak dalam panas-panas. Semua badan sakit.
0: Oke, Kak Ida semoga sehat selalu deh Kak Ida ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Makasih Kak Ida udah malam minggunya udah bersama Pro 2 dari Molabo.
2: Lagunya Setra Dafa ya.
0: Iya, pasti ya.
2: Lagunya sakit tak berdarah.
0: Oh. Sakit tak bertepi, Judika.
2: Iya.
0: Sakit tak bertepi ya. Oke, Kak Ida ada motor tank bawa kayu. Thank you.
2: Ayo, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman pro 2 ada Teh Hijau ya dengan darinya Tulus dan lagu Sakita Bertepi dari Judika dan California JCJs ya menemani malam minggu kamu untuk kesempatan ini tetap bersama Dava di Obeng Obrolan Treng.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Teman terbaik kamu yang suka lagu darinya Cowboy Junior ya. Lagu iya ya kan, lagunya Teman Pro 2. Ada Keljo juga, Putri Iklan, Candu Tapi Canda, lagu Jennifer Koppen ya, Candu Tapi Canda. Ada Cut ya, Terry Kelly, dan Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen ya. Teman Pro 2 siap menemani kamu untuk di malam ini. Thank you so much ya for your attention ya. Makasih banget untuk perhatiannya Teman Pro 2 yang udah tetap setia bersama Pro 2 RRI Molabo, teman terbaik kamu. Semoga lagu-lagu hits malam ini bisa menemani istirahat kamu ya, Teman Pro 2 yang udah di tempat istirahatnya ya. Tapi untuk kamu yang masih menikmati suasana malam minggu di seputar kota Molabo dan sekitarnya, semoga malam minggu kamu menyenangkannya untuk di malam ini. Dapat masih punya lagu-lagu hits tentunya Teman Pro 2 hingga nanti pukul 23.00 ya. Selanjutnya kita ikuti Pro 2 Just More Music Slow Pengantar Tidur ya. Jadi lagu-lagu slow ya, lagu-lagu pengantar tidur untuk menemani kamu nanti sudah dapat siapin nih ya Teman Pro 2 untuk di kesempatan malam ini. Oke, Teman Pro 2 semoga sehat selalu dan keep spirit ya, tetap semangat ya Teman Pro 2. Tadi dapat sempat baca satu quotes ya di ini ya Teman Pro 2 di sosmed lah, di sosial media gitu. Ya kan, kadang sosial media ini punya motivate ya, really much motivate ya, terlalu banyak motivasi gitu kan, apalagi di akhir bulan seperti ini, kata-katanya motivasi semua gitu ya Teman Pro 2. Jadi kutipannya tadi, one tree, satu pohon ya Teman Pro 2, itu bisa menciptakan 1000 korek api ya, 1000 korek api. Tapi satu korek api bisa membakar semua pohon itu tadi nih Teman Pro 2. Ya, you know ya, you know what the meaning ya. Ya, kehidupan kita juga seperti itu kadang-kadang ya Teman Pro 2, kalau direfleksikan ke dalam kehidupan kita, satu pemikiran negatif ya. Tentunya ini juga bisa menghancurkan mungkin semangat, mood ya, atau juga hobi ya kan, dan juga mentalitas kita gitu Teman Pro 2. Hanya satu kata mungkin ya, hanya satu pemikiran negatif ya dalam hidup kita nih Teman Pro 2 ya. Everyone have kayak bad gitu ya, bad motivate gitu Teman Pro 2, atau satu pemikiran yang itu tadi yang membuat semua semua aktivitasnya itu jadi redup gitu ya Teman Pro 2 ya, karena ada satu pemikiran yang menghancurkan semangatnya ini tadi Teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai satu pemikiran yang negatif ini ya merusak karir gitu kan, merusak masa depan ya, merusak semangat dan juga apa ya Teman Pro 2 ya, skill kamu dan hobi kamu gitu ya. Jadi pemikiran yang annoying ya, yang mengganggu ini Teman Pro 2, sebisanya disingkirkan dari kehidupan kita ya. Kadang-kadang kita merasa shying ya, not comfortable gitu kan, kayak malu gitu ya kan. Kita merasa kayak bersosialisasi itu, misalkan punya ketemu teman ya, menegur teman itu merasa kayak kok aku yang peduli ya, kok merasa aku kayak aware banget gitu kan sama orang tersebut gitu ya kan. Mungkin nggak usah gitu. Kadang pemikiran-pemikiran seperti ini ya, pemikiran yang mungkin membuat kita itu nggak bisa berkembang gitu ya Teman Pro 2 ya, karena sukses itu kan juga membutuhkan networking ya, network ya, jejaring gitu kan. Salah satunya mungkin sifat sosialisasi ini gitu. Kadang-kadang orang itu suka banget, sulit banget ya untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan keluarga aja jarang komunikasi gini nih Teman Pro 2 ya kan. Mungkin kita berpikir setelah berkomunikasi orang akan memandang jelek ya pada diri kita, atau akan melihat sisi buruk kita gitu. Itu
hanya yang kita pikirkan gitu. Padahal belum tentu orang lain itu memikirkan hal tersebut gitu. Ya kenapa? Karena orang lain itu juga lagi memikirkan hal yang sama gitu. Kira-kira kamu itu berpikir tentang dia apakah sisi negatifnya, sisi jeleknya gitu. Semua orang kan pingin tampak spesial gitu kan, perfect ya, need perfect ya, semuanya kan orang ingin terlihat perfect gitu. Jadi gak sempat kita itu apa ya mikirin kejelekan orang lain gitu. Sama kayak Dava juga pastinya pingin malam ini siarannya perfect deh gitu ya kan, tapi Dava merasa kayak takut-takut gitu kan, padahal teman produknya itu gak nilai Dava. Kalian tuh cuma dengerin aja gitu ya kan, cuma dengerin apakah Dava ketawa, apakah Dava lucu, apakah Dava happy gitu ya teman pro 2 ya. Setelah itu ya udah lewat aja. Teman pro 2 pasti lagi mempersiapkan untuk besok gitu kan, lagi masak mungkin malam-malam, ada yang masak gak sih, atau lagi beres-beres rumah gitu ya kan. Jadi gak sempat nilai Dava seperti apa gitu. Tapi Dava udah merasa berpikir kalian itu bakal bilang Dava kayak mana gitu ya kan. Itu hanya ada dalam diri kita sendiri nih teman pro 2 ya. Seperti kata motivasi tadi teman pro, kita balik lagi bahwa satu pohon, one tree ya, bisa menciptakan 1000 korek api, tapi satu korek api bisa membakar semua pohon, ribuan pohon gitu ya teman pro 2 ya. Sama dengan kehidupan kita, satu motivasi bisa membuat skill kita itu berkembang mungkin ya teman pro 2, tapi satu kata yang mungkin ya teman pro 2 yang bisa merusak mood atau semangat kita, justru malah memadamkan api kesuksesan mungkin ya, api keberhasilan kita nih teman pro 2. Semoga itu semua gak terjadi pada diri kita ya teman pro 2, dan kita bisa memilah mungkin ya, dan pemikiran-pemikiran yang negatif bisa dikesampingkan dalam kehidupan kita gitu, dan tentunya kita terus melangkah dan selalu berpikir secara positif ya teman pro 2, baik untuk diri kita sendiri dan juga berpikir positif kepada orang lain. So sangat penting sekali nih teman pro 2 ya. Oke, happy malam minggu deh semuanya, dan kita lanjut dengerin lagu Coboy Junior. Iya ya, semoga lagunya bisa menghibur kamu untuk di sepanjang malam ini. Tetap bersama Dava di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Saya cun terus di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang

Jennifer Coppen dengan candu tapi canda ya. Dava punya Beautiful Day darinya Cole Diaz ya, teman pro 2. Ada Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen dan lagu Cut dari Terry Kelly ya. Semoga lagunya bisa menghibur kamu untuk di malam ini. Karena ini malam Minggu ya, teman pro 2. I'm not talking too much ya, you know. Dava gak mau ngobrol banyak banget gitu ya kan, biar kamu bisa menikmati lagu dan bisa menikmati malam Minggu kamu ditemani dengan lagu-lagu hits ya tentunya, teman pro 2, hingga akhir nanti kebersamaan Dava untuk kamu. I just wanna say ya, something so very important ya. Aku hanya mau bilang satu, mungkin penting banget gitu ya teman pro 2. Gak penting-penting banget sih, tapi kalau menurut kamu penting sih gak apa-apa gitu ya teman pro 2 ya. I wanna talk about mungkin gini ya teman pro 2 ya, setiap hari ya pastinya ada ini ya, lebih baik lagi gitu ya kan, setiap hari itu pasti berubah gitu ya. Tentunya teman pro 2, jadikan setiap hari itu lebih bagus lagi daripada kemarin gitu ya. Ini penting banget nih teman pro 2. Jadi never be the same ya, jangan samakan gitu ya. Hari ini, besok, lusa ya, pastinya ini terasa kayak mengebosan banget gitu ya kan. Jadi buat berubah gitu ya teman pro 2 ya. Mungkin ketika kita punya mindset pemikiran yang strong ya, spirit gitu ya, dan pingin merubah ya, merubah

diri gitu kan, ke yang lebih baik lagi gitu. Pastinya mungkin ini jadi satu energi gitu kan, untuk kita melakukan something better ya in your life gitu teman pro. Melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita gitu. Ya kan, karena gak mungkin dong orang lain yang bakal ngubah diri kita gitu. Ya kan, tentunya hanya kita sendiri gitu teman-teman yang bertanggung jawab ya dengan semua itu gitu. Jadi make today better ya, buat hari ini itu lebih baik gitu loh teman-teman dua, ya kan, ya pastinya sudah lebih baik lah gitu. Tapi kalau cuma baiknya mungkin baiknya cuma berapa persen gitu ya teman-teman dua. Aku cuma melakukan yang baik hari ini mungkin cuma berapa persen, 10-5% gitu ya kan. Kadang maybe you can do 50 ya kan, 50%, tapi kamu cuma melakukan sedikit banget gitu teman produa progress dalam diri kamu gitu ya kan. Kenapa kamu gak bisa melakukannya itu lebih giat lagi gitu untuk diri kamu sendiri nih teman produa ya. Pastinya semakin besar kesempatan kamu melakukan yang terbaik dalam hidup kamu, maka peluang untuk menjadi orang yang super important person ya, VVIP ya, itu makin besar gitu pada kamu gitu teman pro 2 ya kan, daripada kamu hanya menjalani rutinitas hari-hari kamu aja gitu loh teman pro 2 ya kan. So itu aja ya teman pro 2 ya, kita balik lagi tadi Dapa gak mau I wanna talk about too much ya. Ada beautiful day, kita simak kembali, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam, stay tune terus di 90,3 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

tadi kita buat menyenangkan ya teman Pro 2. Lagu ini sudah mengantar kita ke pukul 23.00 untuk informasi waktu di studio. Terima kasih teman Pro 2 semua di manapun berada yang sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Malabo. Semoga lagu-lagu yang dapat pilih ya untuk di malam ini dapat menghibur dan juga dapat menemani malam minggu kamu, spesial untuk tanggal 19 September 2026 ya teman Pro 2. Esok tentunya kita memasuki tanggal 20 September ya. Semoga banyak surprise ya, banyak kejutan, banyak hal-hal yang baik yang tentunya kita temui ya esok ya, hari Minggu ya teman Pro 2, dan 10 hari terakhir di bulan September. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat beristirahat dan ucapkan dari studio karena kita sudah ikut memasuki Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap terus bersama Pro 2 Malabo hingga pukul 24.00 nanti teman Pro 2, dan kami akan kembali esok ya pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Ada Audela, Aku Juga Manusia, dan sedotan lagu-lagu hits lainnya siap menemani ruang dengar kamu. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

teman-teman Pro2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Dua Radio Malabo sepanjang hari melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Sabtu tanggal 19 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kreatif, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Molabo yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Molabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran.

dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat." Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu, sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanyakan, "Ayyu shadaqati afdal ya Rasulullah? Sedekah mana yang lebih baik?" Rasulullah menjawab, "Shadaqatu fi Ramadan," adalah bersedekah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita, perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man fattara sha'iman," siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana maghfirah li dzunubih, maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man fattara sha'im," siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, "La tastahyu min i'ta'il qalil." Jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. Li'annal hurman, karena tidak memberi sama sekali, aqallu minhu, itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik," keluarkan budak itu dari rumahmu. "Fa innaha," karena dia, "min ahlin nar," termasuk daripada salah seorang penduduk neraka. Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarra biha faqirun. Kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa kurma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia jariah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga." Masya Allah, kita tidak tahu sebutir kurma, bahkan setengah kurma dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Ittaqun nar." Takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng pertahanan antara engkau dan api neraka, walau bisyaqqi tamrah. Walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir kurma, walau hanya dengan segelas air,
walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melaboh, Facebook Produe RRI Melaboh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI Melapo bersama Dava di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, spesial weekend teman Pro 2 Minggu tanggal 20 September 2026. Ya teman Pro 2, untuk di pagi ini dapat informasikan cuaca di seputar kota Melabo dan sekitarnya terpantau cerah ya, pagi yang indah untuk kamu kembali dalam menjalankan rutinitasnya untuk di awal pagi ini, karena hari ini weekday ya atau hari libur teman Pro 2, tentunya banyak dimanfaatkan untuk melakukan berbagai macam aktivitas olahraga pagi ya. Apalagi pagi ini katanya ada Car Free Day ya teman Pro 2 ya, tapi Dava belum mendapatkan informasi ya, informasi, tapi ini ada informasinya nih ya. Kebetulan Dava lagi buka website portal rri.co.id ya, sambut HUT ke-81 TNI ya, Korem 012 Teku Umar, gelar bakti kesehatan gratis ya teman Pro 2. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, Komando Resort Militer Korem 012 Teku Umar akan menggelar bakti kesehatan atau Baksoskes bagi masyarakat umum di lapangan Teku Umar Melabo pada hari ini ya, Minggu 20 September 2026. Ya, kegiatan yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur tersebut dipimpin langsung oleh Danrem 012 Teku Umar Kolonel Infantri Windarto Esos MM ya. Berbagai pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial disiapkan secara gratis bagi masyarakat yang hadir, meliputi layanan pemeriksaan